0: Rencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayu Rini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
2: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
8: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Seragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Seragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Seragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Seragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
9: Kalau dikatakan Seragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Seragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Seragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Seragen. Selain sektor pertanian, Seragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Renis Prakarta, Mulyo Tisan, melaporkan.
0: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
11: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
10: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
12: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
10: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
13: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
10: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan, ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan. Ada sumber air dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update informasi untuk Anda, pendengar, pagi hari ini dilansir dari Diskominfo Pontianak. Di akun Instagramnya ada postingan satu hari yang lalu ya, pendengar ya. Di mana ini pengumuman berkaitan dengan kegiatan Car Free Day yang secara rutinnya dilaksanakan di hari Minggu pagi di Kota Pontianak, di mana untuk warga Pontianak menyikapi status siaga darurat bencana kabut asap, pelaksanaan Car Free Day ataupun CFD ya di Jalan Ahmad Yani ditiadakan sementara demi menjaga kesehatan bersama dari kualitas udara yang memburuk, di mana kegiatan CFD ini akan kembali dibuka setelah kualitas udara membaik. Di mana ada himbauan juga di sini mengingatkan kita bahwa ya kalau beraktivitas di luar jangan lupa untuk pakai masker ya pendengar ya. Di mana mungkin Anda yang biasanya secara rutin melaksanakan ikut serta untuk CFD, olahraga gitu ya, bersama-sama ataupun sekedar pengen jalan-jalan pagi saja gitu. Untuk hari ini ditiadakan terlebih dahulu. Makanya pastinya arus lalu lintas juga akan berjalan normal, karena biasanya kalau Car Free Day itu kan akan ada peralihan arus lalu lintas ya. Pagi hari ini pastinya berjalan normal saja untuk di Jalan Ahmad Yani. Nah, untuk memastikannya kita cek dari CCTV akun YouTube CCTV Pengawas Lalu Lintas di Subkota Pontianak, di mana memang betul pendengar pagi hari ini dari pantauan CCTV Tugu di Gulis 2 ini terpantau di sini memang masih banyak masyarakat yang melaksanakan olahraga di pagi hari ini. Ada yang bersepeda, ada yang jalan kaki juga saya lihat ya pendengar ya, cuma memang sepi, tidak seperti Car Free Day pada hari-hari yang lalu ya, di mana kalau di Car Free Day biasanya kan lebih ramai, masyarakat berkumpul, arus lalu lintas dialihkan gitu ya. Di hari ini tidak pendengar ya, berjalan normal-normal saja, ada 1-2 yang berolahraga, tapi arus lalu lintas berjalan baik-baik saja. Biasa kan juga sampai ada petugas kepolisian ya mengatur lalu lintas. Pagi hari ini tidak ada pendengar, dan saya lihat juga masyarakat yang beraktivitas di pagi hari ini juga tetap ramai, jalanan juga masih terpantau ramai lancar, cuma memang sedikit berkurang dari hari-hari biasanya, mengingat ini ya akhir pekan, hari Minggu biasanya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya, istirahat setelah bekerja dari hari Senin sampai Sabtu atau dari hari Senin hingga Jumatnya, seperti itu. Dan untuk Anda di pagi hari ini pendengar, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Anda ada yang mungkin lagi masak, mempersiapkan sarapan, atau ada yang sarapannya sudah lebih awal, pagi hari ini mungkin sudah santai, ngopi-ngopi, atau mungkin ada yang baru bangun juga, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya. Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi 8 lebihnya 6 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, masih terpantau kota Pontianak diselimuti kabut asap ya. Pendengar, ini bukanlah embun, tapi asap. Kalau embun pagi-pagi enak ya, kita bisa sambil berjemur, menghirup udara segar. Tapi kali ini berbeda ya, ini asap. Jadi memang diimbau kepada Anda yang memang tidak memiliki kepentingan yang mendesak, sebaiknya di rumah saja, pendengar ya. Mengingat memang kalau saya lihat, ini Anda juga bisa sambil melihat ya, pendengar ya. Jadi ada aplikasi dari KLH, ini namanya Ispunet KLH, di mana ini menunjukkan indeks standar pencemaran udara atau disebut dengan ISPU. Nah, ini mengikuti lokasi kita, pendengar ya. Kalau saya sekarang, handphone saya berada di Pontianak Tenggara. Nah, ini di sini ada update untuk kualitas udara di Pontianak Tenggara atau di kota Pontianak untuk jam 8 pagi tertanggal 30 Agustus 2026. Untuk ISPU-nya sendiri berada di 1298. Ini tinggi sekali, pendengar ya, menunjukkan bahwa untuk grafik indeks standar pencemaran udaranya ini dalam kategori berbahaya, di mana memang ini parameter kritisnya adalah PM10, di mana tingkat kualitas udara ini sangat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Dan kondisi cuaca saat ini mencatat kelembapan 88,5% dan juga di kota-kota lainnya, pendengar, dan kabupaten lainnya juga kurang lebih sama. Untuk di Kabupaten Kuburaya termasuklah kualitas udaranya tidak sehat, Kabupaten Bengkayang juga sama ya, tidak sehat, lalu juga termasuk Sambas, ini malah dalam kategori sangat tidak sehat. Cuma memang untuk Pontianak ini sampai hitam untuk ISPU-nya ataupun indeks standar pencemaran udaranya sampai berwarna hitam, mendengar. Ini menunjukkan bahwa memang sebaiknya tidak usah keluar rumah. Nah, ini tapi saya barusan mereload lagi, betul ya, untuk beberapa wilayah ini bisa kita cek ya, pendengar. Jadi untuk Anda, kalau mau keluar rumah, jangan lupa bisa menggunakan aplikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini resmi ya, pendengar ya, dari sumber yang resmi juga, Ispunet. Ini Anda bisa cek sebelum kemana-mana. Memang di sini juga sampai ada himbauan untuk kelompok sensitif tetap dalam rumah dan hanya melakukan sedikit aktivitas, dan untuk semua orang hindari semua aktivitas di luar ya. Yang mau berolahraga silahkan berolahraga, tapi boleh mungkin ya diganti olahraganya dengan olahraga di dalam ruangan. Seperti apa Mbak Mi? Banyak sekali ya olahraga yang bisa dilakukan, misalnya sambil nonton YouTube, kita zumba kah, kita melakukan senam kah, peregangan kah, apa segala macam bisa ya, pendengar ya. Sebaiknya jangan ambil resiko dulu untuk berolahraga di luar ruangan ya. Atau yang harus bekerja, tentu ya, kalau bekerja memang tidak bisa kita hindari mencari nafkah ya, pendengar, yang harus berangkat kerja walaupun di hari Minggu. Maskernya, pendengar ya, maskernya dikenakan, digunakan, pakai kacamata ataupun helmnya ditutup karena kacanya, karena memang ini bisa bikin mata pedih ya. Jadi memang sebaiknya kita lebih care lagi dengan kesehatan kita, pendengar ya. Karena keluar saja ini saya ngerasa sampai udah masuk ke kantor RRI ini asapnya ya. Karena kan kami akses jendelanya cukup banyak nih di sini, pendengar ya. Sama di rumah Anda juga, mungkin kalau memang tidak sebegitu butuh sirkulasi udara yang seperti sekarang, tutup aja dulu jendelanya. Nanti agak siang, saat asap mungkin sudah lebih menipis, baru boleh dibuka jendela dan pintunya untuk sirkulasi udara di rumah supaya lebih baik, seperti itu ya, pendengar ya. Karena ini dalam ruangan saja terasa asapnya luar biasa, seperti itu ya. Jadi ya, minimalisirlah aktivitas di luar ruangan, di rumah saja dulu, pendengar.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memang ini ada acara apa sih?
5: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
4: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
5: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
4: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
5: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
4: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
6: Oh no.
5: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Ladies apaan sih?
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita cukup banyak mengupdate informasi berkaitan dengan kualitas udara di kota Pontianak, berkaitan dengan karhutlah dan sebagainya, kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, juga menjadi informasi yang penting bersama untuk kita ketahui ya. Jadi kita akan update dulu untuk update stok darah di unit transfusi darah PMI Kota Pontianak ya. Update terakhir ini Kamis 27 Agustus 2026 pagi, di mana dari update terakhir ini pendengar ya, untuk darah yang ada di Kota Pontianak ternyata sangat sedikit sekali. Untuk golongan darah A ini hanya ada 2 kantong, golongan darah B ada 4 kantong, golongan darah O 3 kantong, dan AB-nya ada 13 kantong. Jadi dengan total darah yang ada di Kota Pontianak hanya ada 22 kantong saja. Jadi untuk Anda yang memang sudah waktunya untuk mendonorkan darahnya, sudah waktunya, ataupun mungkin untuk Anda yang ingin pertama kali donor darah, bisa pendengar ya, atau misalnya agak sedikit takut untuk donor darah sendiri, Anda bisa coba untuk donor darah bersama nanti bersama kami ya, karena dalam rangkaian RRI Fest nanti di RRI Pontianak akan diselenggarakan kegiatan donor darah juga pendengar, itu di tanggal 1 September ya. Jadi untuk Anda mungkin mau ketemu sama penyiarnya mau ngobrol-ngobrol sekalian mau donor darah, boleh sekali pendengar. Tapi ini sedikit informasi saja, di mana saya dapat informasi ini dari pmikotapontianak.or.id. Untuk syarat donor darahnya ini ada beberapa yang bisa Anda perhatikan ya. Misalnya yang pertama adalah untuk usia minimal 17 tahun, di mana pendonor pertama kali dengan umur lebih dari 60 tahun, dan juga pendonor ulang umur lebih dari 65 tahun boleh ya, tapi yang sudah berulang ya dapat mendonorkan darahnya dengan perhatian khusus berdasarkan kondisi medis kesehatan. Jadi kalau baru pertama kali batasan usianya 17 hingga 60, tapi kalau sudah sering donor darah dan rutin usia 65 tahun juga boleh ya. Lalu juga untuk berat badannya ini ada sedikit aturan ya pendengar ya. Kalau untuk donor darah lengkap ini lebih dari atau sama dengan 55 kg untuk penyumbang darah 450 ml, lalu juga lebih dari atau sama dengan 45 kg untuk penyumbang darah 350 ml. Lalu untuk donor aperesis ya, itu lebih dari atau sama dengan 55 kg. Tapi kalau untuk saya sudah sangat cukup ya, karena saya 56 kg ya. Nah, untuk sistolik dan diastoliknya juga nanti akan dicek ya pendengar, ini kan kita tidak tahu ya untuk tekanan darah kita dan sebagainya. Jadi nanti akan dicek, lalu juga pendengar untuk berkaitan dengan denyut nadi, suhu tubuh, hemoglobin, apa semua segala macam, nanti ini akan dicek oleh petugasnya. Jadi kalau memang kita

petugasnya ya, karena kadang kan kita agak bingung ya pendengar ya, saya ini boleh donor darah apa enggak sih gitu. Nanti tinggal dikonsultasikan saja, apalagi nanti kalau Anda yang mau donor darah di RRI ya, boleh langsung datang saja.

0: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda, pendengar, di pagi hari ini, di mana ini masih ada kaitannya dengan sholat istisqa ya, yang dilaksanakan kemarin, seingat saya, pendengar, di Masjid Raya Mujahidin ya, di mana Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Barat menggelar sholat istisqa sebagai ikhtiar bersama memanjatkan doa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diturunkan hujan di tengah musim kemarau ini, lalu juga di tengah kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat. Ketua MUI Kalimantan Barat Kyai Haji Basri Har mengatakan pelaksanaan sholat istisqa ini dilakukan setelah berbagai ikhtiar dan doa serta seruan kepada umat terus dilakukan, terutama ketika kondisi kemarau semakin panjang dan dampak karhut telah semakin meluas. Menurutnya kemarau telah menimbulkan berbagai kesulitan bagi masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah yang memicu kabut asap dan berdampak terhadap kualitas udara. Basri Har bersyukur pelaksanaan sholat istisqa ini digelar di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak mendapatkan antusiasme dari masyarakat hingga ribuan jemaat turut hadir memanjatkan doa agar hujan segera turun membawa rahmat. Selain berdoa, MUI Kalbar juga mengajak umat melakukan introspeksi dan memperbaiki diri, dan Basri Har juga menekankan pentingnya memperbanyak tobat serta menjalankan kewajiban agama sebagai bagian dari ikhtiar spiritual. Ia juga mengingatkan umat Islam yang telah memenuhi ketentuan sebagai muzaki agar menunaikan zakat, dan menurutnya zakat merupakan kewajiban umat yang memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat dan menjadikan hak bagi golongan yang berhak menerimanya. Menurut Basri Har, sholat istisqa bukan hanya menjadi momentum untuk memohon turunnya hujan, tapi juga mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial, memperbanyak doa, dan melakukan perbaikan diri.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajo di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Di siang hari ini bersama saya Andri Widianto yang menemani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini, di mana kota Pontianak masih saja berkabut ya, bahkan kayaknya kalau hari ini kerasanya lebih tebal daripada hari sebelumnya lagi gitu pendengar ya. Gak tahu kenapa nih ya, apa penyebabnya gitu ya. Dan ya semoga penyebabnya segera diketahui, dan juga semoga ini bukan karena kita menyalahkan alam dalam tanda kutip gitu ya, tapi memang ada oknum yang terlibat di dalamnya mungkin gitu ya. Ya kita berharap yang terbaik aja deh pokoknya buat semuanya, dan buat yang sedang berjibaku juga, untuk rekan-rekan baik itu TNI Polri, teman-teman BNPB gitu ya, terus juga Manggala Agni dan masyarakat peduli api, semoga semuanya sehat selalu. Dan yang pastinya yang terlibat untuk berjibaku melawan kobaran api ataupun asap yang saat ini masih melanda di wilayah Kalimantan Barat tentunya pendengar ya. Dan juga untuk Anda semuanya, semoga sehat selalu untuk di hari ini. Dan juga jangan lupa asupan vitaminnya ya, itu yang paling penting sih untuk di era sekarang ini, di waktu sekarang ini, untuk wilayah Kalimantan Barat dan juga sekitarnya gitu pendengar ya. Nanti masih akan kami hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhin.

Kembali mendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di siang hari ini masih kami update beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda. Dan satu di antaranya kali ini terkait dengan diselimuti oleh kabut asap, ratusan warga Gria Korpri yang antusias juga ikuti jalan sehat gitu pendengar ya. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan terkait dengan hal ini. Jadi ratusan warga di Komplek Gria Korpri, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, antusias mengikuti jalan sehat peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Walaupun dalam suasana yang diselimuti kabut asap tebal, pendengar. Dan di sini menurut Kepala Desa Sungai Raya Dalam, Tugio, yang mengatakan bahwa kegiatan ini memang terpusat di lapangan badminton PB Beringin Jaya, RT 06 RW 07, Komplek Gria Korpri, dan kegiatan ini juga merupakan bagian dari memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026. Nah, sementara itu Ketua Panitia Kegiatan Jalan Sehat Zulkarnain yang bersyukur bahwa meskipun di tengah kabut asap yang tebal, antusias masyarakat Komplek Gria Korpri sangat tinggi untuk mengikuti jalan sehat yang diikuti lebih dari 400 peserta. Dan Zulkarnain juga menjelaskan bahwa untuk konsumsi selama pelaksanaan jalan sehat tersebut, masyarakat bergotong royong membawa lauk pauk masing-masing. Dan juga walaupun memang meski hadir dalam kegiatan itu, 1000 orang tidak menjadi permasalahan bagi panitia gitu pendengar ya. Dan itu dia informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga yang nanti akan berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Bar from our side,
3: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: I have now just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Guirassy!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV Merlin Paulsen mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaub,
1: jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus. Untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi perjalanan dan lain-lain, kami dapat sampaikan kita dari Chief de Mission sudah siap untuk bisa mengantarkan kalian dalam pertanding. Maka kita butuhkan fokus, semangat dan mental kalian untuk bertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu ke Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach melihat para fans pun senang, jadi membuat coach jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Ricci Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Jadi saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita mengantisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Ricci Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
4: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih bikin recovery buat apa ya, pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Rilis panggilan sidang nomor 188/PDT.G/2026PNPTK. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim, beralamat di Jalan Purnama, Kompleks Pondok Agung 7, nomor B6, RT1 RW6, Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.

0: coba.
1: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali pendengar, masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita bersama masih dalam sesi opsi obrolan siang ya, untuk di siang hari ini pendengar, yang nanti akan berlangsung hingga mendekati jam 1 siang ya. Dan informasi berikutnya yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda kali ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang mana terjadi di dua lokasi, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat pada Kamis 26 Agustus 2026 lalu. Dan lokasi pertama itu berada di Jalan Wonodadi 2, Gang Sawit, Desa Limbung. Sedangkan di titik lainnya itu berada di kawasan Jalan Parit Sembin, Desa Parit Baru. Dan kondisi ini mendapat perhatian serius karena salah satu titik kebakaran itu berada tidak jauh dari Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin. Maksud kami Pesantren Hidayatul Muslimin 1 dan kobaran api berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan pada saat itu pendengar. Dan tim Satgas Operasi Aman Nusa 2 Polres Kuburaya langsung melakukan pemadaman dan petugas tidak hanya menyasar kobaran api saja tetapi juga melakukan pendinginan dan juga penyekatan pendengar. Jadi Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan bahwa kecepatan penanganan itu menjadi kunci untuk mencegah api menjalar. Dan di sini disampaikan pula bahwa dalam operasi itu petugas mengerahkan 5 unit mesin robin, 30 roll selang, kemudian 5 selang hisap, serta 5 nozzle untuk mendukung proses pemadaman pendengar. Jadi setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan penyemprotan pada bagian lahan yang masih menyimpan panas. Dan langkah itu dilakukan untuk memastikan bara di dalam gambut tidak kembali memicu kebakaran. Dan seperti diketahui pendengar bahwa karakter lahan gambut ini sendiri membuat api dapat bertahan di bawah permukaan meskipun kobaran di atas tanah itu telah terlihat padam gitu ya. Jadi beberapa bagian lahan tersebut bahkan masih mengeluarkan asap gitu pendengar. Jadi Ade juga mengatakan bahwa seluruh api ini telah berhasil dipadamkan namun pemantauan tetap dilakukan karena masih terdapat sejumlah titik yang mengeluarkan asap. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Rilas pemberitahuan memori banding kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Monika Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut, telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Memori banding terlampir. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 21 Agustus 2026, jurusita pengganti Monika Simanjuntak AM.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Serius amat Dina, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
3: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
2: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
3: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
2: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
3: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
2: Benar juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
3: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
4: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 209/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Li Ki Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak, sesuai salinan AJB nomor 64 tahun 1966 yang dikeluarkan kantor notaris Muhammad Damiri, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Tergugat gaib, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Kepolisian Resor Kota Pontianak sebagai penggugat lawan Li Ki Kam sebagai tergugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 13 Agustus 2026, jurusita Ali Aspar.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting. Ribuan umat muslim sholat istisqo di Masjid Mujahidin Pontianak memohon turunkan hujan
5: untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan.
4: Ganda campuran andalan Indonesia Dejan Ferdiansyah Apriyani Rahayu melaju ke final Polytron Pontianak International Challenge.
6: Saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin, saya rasa.
3: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Minggu 30 Agustus 2026 yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak bersama saya, Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melakukan atau melaksanakan sholat istisqo di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, di mana umat Islam memanjatkan doa, memohon turunnya hujan sekaligus menyerukan penghentian pembakaran lahan. Kita simak laporannya.
7: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuburaya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
5: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
7: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
8: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
7: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. SMP Negeri 1 Pontianak melakukan penyesuaian durasi pembelajaran daring untuk mengurangi waktu interaksi siswa dengan layar laptop atau gadget. Setiap satu pelajaran atau JP kini berlangsung selama 30 menit melalui Zoom meeting. Kita simak laporannya.
9: Kebijakan ini diterapkan setelah pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring. Kepala SMP Negeri 1 Pontianak Kiswanti mengatakan, pembatasan durasi tatap muka melalui layar dilakukan agar siswa tidak terlalu lama berada di depan perangkat elektronik. Dalam sehari, jumlah jam pelajaran berbeda-beda. Pada Senin, terdapat 8 jam pelajaran, sementara Selasa hingga Kamis sebanyak 9 jam pelajaran, sedangkan Jumat, pembelajaran berlangsung 5 jam pelajaran.
10: Jadi terkait jam pelajaran tadi, karena kita daring ya Mas ya, jadi kita juga memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua juga, latar belakang murid yang berbeda juga membatasi juga interaksi murid dengan layar biar tidak terlalu lama, maka satu JP-nya kami setelah evaluasi kita jadikan 30 menit itu untuk tatap muka di layar Zoom meeting-nya gitu.
9: Kiswanti juga mengimbau para orang tua untuk tetap mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran daring, sekaligus memastikan kesehatan dan semangat belajar anak tetap terjaga. Sekolah berharap orang tua dan siswa dapat menerima kondisi pembelajaran saat ini dengan lapang hati, serta tetap menjalankan proses belajar secara optimal meski dilakukan dari rumah. Wilhelmus melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Ketua MUI Kalimantan Barat mengajak generasi muda memperkuat sikap santun dan saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat. Pesan tersebut dinilai penting agar generasi muda mampu menjadi pembawa kedamaian serta menebarkan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita simak laporannya.
11: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Basri Har, mengajak kepada generasi muda menjadi umat yang santun. Ajakan ini terutama agar generasi muda selalu mengedepankan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Basri Har menilai bahwa kesantunan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, terutama di tengah perbedaan dan derasnya arus informasi di media sosial. Generasi muda juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pendapat yang dapat memicu perselisihan.
12: Karena pelanjutnya itulah generasi muda.
13: Ya.
12: Mulai sekarang, mari kita menjadi umat yang santun. Santun kepada siapa saja. Islam sendiri kan damai, Islam yeah. menyebar kedamaian, damai itu indah.
13: Yeah.
12: Kita kan umat rahmatan lil alamin. Yeah.
11: Basri Har mengatakan semangat rahmatan lil alamin harus diwujudkan melalui perilaku yang memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu generasi muda tidak hanya dituntut memahami nilai-nilai agama saja, tetapi juga mampu menerapkan melalui tutur kata dan tindakan yang santun. Basri Har berharap kepada generasi muda Kalimantan Barat dapat menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian, menjaga kesantunan, serta menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan positif dan kebaikan kepada masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ganda campuran, Dejan Ferdiansyah, Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 set. Sementara di sektor tunggal putra, Ricci Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Kita simak laporannya.
11: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinand Syah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinand Syah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
13: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Jadi saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kenceng. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Kapri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
11: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinand Syah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinand Syah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Ricci Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
13: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
11: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinand Syah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak.

Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Siang-siang panas tapi hati tetap harus dingin ya. Ya, walaupun memang kota Pontianak lagi di ini ya, dikepung oleh kabut asap gitu ya. Tapi ya udah, yang pastinya dibilang dinikmati juga sebenarnya enggak usah sih ya. Kita lewati, kita jalani deh untuk sementara ini. Semoga jangan berkepanjangan ya. Itu yang selalu disampaikan tentunya, karena ya harapan kita bersama gitu ya. Kita bisa ngerasain lagi udara segar gitu ya kan. Bisa olahraga lagi ya kan. Bisa jalan-jalan keluar rumah tanpa khawatir, tanpa harus pakai masker. Ya, nah itu dia ya. Ya, ya pastinya ditemani dengan lagu-lagu di Pro 1 RRI Pontianak. Langsung aja merapat di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Adi saya beri sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Indonesia banget, Bang Andri.
0: Indonesia banget. Bang Japar, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, jangan sampai tumbang ya.
1: Ya, jelas.
0: Oke deh Bang Jaf, insya Allah saya terus. Oke deh Bang Jafar, mau dengarkan lagu yang mana, cewek cowok?
1: Kalau yang cewek ada apa tuh?
0: Yang cewek ada Brisia Jodi dengan Tabu. Terus ada Yura Yunita dengan Duhai Sayang. Ada Dinda Gania dengan Janji Pada Hati. Ada Novia Bahmit dengan Kututup Hatiku. Novia Bahmit, oke deh, siap. Mau sama salam buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat Bang Andri, keluarga semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Allah Pak Mo, Anis Manila,

0: Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anita, Kak Ima Selpa sama Bang Junanya, Bu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Imel, Mak Jang Titi, Kak Elni, Wan Ucu, Wan Aci, Indra, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Bang Dahrul, Mael, Bang Awi, buat Bang Pawadi, Manda Bella, Bang Halimin, Bang Batiar, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya, Pak Usul Busri, buat semuanya Bang, salam sehat selalu Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jafar sudah merapat di siang hari ini. Satu penelpon di line telepon 734-987 sudah menanti. Ada siapa di sana? Halo. Oke, terputus ya. Dicoba lagi yuk di 734-987. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Salam Indonesia banget.
1: Iya, Indonesia banget.
2: Gimana kabarnya Bang Andre?
1: Kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
2: Kabut asap gimana di Pontianak Bang Andre?
1: Kabut asapnya makin banyak. Ini dengan siapa sih?
2: Ya, lah sama lah, di sama pun makin banyak kabut asapnya. Ini sama Ella di sama.
1: Oh, Kak Ella tuh. Andre lagi coba ngapal suaranya nih.
2: Iya, soalnya kan jarang masuk sama Bang Andre.
1: Itulah.
2: Sama Bang Pati, sama Mbak Me.
1: Berarti harus sering-sering masuk ya.
2: Iya.
1: Ini kayak nadanya kayak maksa gitu ya kan.
2: Iyalah.
1: Oke deh, Kak Ella mau dengar lagu yang mana, cewek-cowok?
2: Lagunya yang cewek aja, Duhai Sayang.
1: Duhai Sayang, oke deh. Sapa salamnya buat siapa tuh?
2: Salamnya buat Bang Andre, semoga kita selalu.
1: Amin.
2: Buat Bang Japar, buat dengan Kak Nilanya, buat Mama Nurul, buat Mak Anjang Siti, buat Bu Ana, buat Kak Aura, Mama Ririn, Mama Maumin, Mama Eti, buat Kak Jilaiha, Bang Herman, Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Daru, terus buat Bang Awi, buat Kak Ani Maharani, Kak Diona, Kak Ayu, buat Wanusu, Wanaci, Bang Imana Bella, Pak Subusri, Pak Pawadi, Pak Arimin, Bang Senja, buat siapa lagi ya, Bang Andi. Nah, yang lainnya dirangkul habis aja ya, Bang Andre, dari A sampai Z.
1: Oke deh, sama-sama Kak Ella.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Kak Ella ya, sudah bergabung ya di siang hari ini. Dan semoga sehat selalu juga untuk teman-teman dan juga pendengar yang ada di Sambas ya. Lanjut lagi yuk, kalian telepon. Kira-kira ada siapa di sana nih? 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo.
3: Halo Bang.
1: Ih Indonesia Bang Lardi. Harus beda kan?
3: Harus beda. Bang An. Kaulah.
1: Kena ulu hati.
3: Kena pasti.
1: Bang Lardi sehat ya?
3: Sehat Bang, alhamdulillah.
1: Masih gak berkabut di sana tuh?
3: Oh, lumayan, bukan aku lupa aja sih Bang.
1: Kira udah pasang pagar biar gak berkabut.
3: Oh, pakai pagar apa pula?
1: Mana gak tahu.
3: Mana gak tahu. Pagar doa ya Bang.
1: Kali, itu lah makanya, kali gak ada misi yang pagar kan, supaya asap tak masuk ke rumah kan.
3: Pagar, nunggu hujannya nih Bang. Belum datang-datang.
1: Kita pengen hujannya ada, tapi kok itulah nama kata orang tuh kan, kalau ditunggu-tunggu tuh tak muncul gitu kan?
3: Tak muncul, sekali tak ditunggu datang seorang.
1: Itulah. Ya udahlah, kita lewatkan itu, kita ke lagu dulu. Mau lagu yang mana nih?
3: Cowoknya masih ada apa Bang?
1: Masih ada banyak. Ada Judika. Teman hidup Judika. Ada Fadel dengan Simpan Rasa. Terus ada Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta. Ada Segara dengan Izinkan Hatimu Bicara. Terus ada David Noah bareng sama Kristi dengan Walau Ku Jauh. Ada Roni Parulian dengan Tak Ada Yang Sepertimu. Ada Caleb J dengan Kebutuhan Hati.
3: Bagus-bagus semua lagunya, Bang.
1: Yuk. Bagus.
3: Yang nomor 5 tadi tuh, Bang.
1: Nomor 5. 1, 2, 3,
3: David 4, Noah, 5. Nah,
1: David, oke deh, siap. Walaupun ku jauh ya.
3: Walaupun ku jauh.
1: Jangan jauh-jauh benar.
3: Jangan jauh benar, dekat ya. Mantap.
1: Aduh, emang Wardi nih. Salam lalu buat siapa itu?
3: Salam pertama buat Mang Andias keluarga. Semoga kita selalu juga.
1: Amin.
3: Amin. Semoga ketawanya makin empuk ya, walaupun suasana kabut nih.
1: Itulah. Ini hanya lemau nanti nih.
3: Yang lemau. Kan belum lagi.
1: Lanjut.
3: Lanjut buat Bang Hendra juga, Bang Ye. Mempawat terus buat Bang Deden juga, Cik Nur Bakau, Bang Majapa tadi tu ya. Buat Bu Ana terus Kak Ella Sambas. Buat Aura Pak Mok juga. Ya boleh. Cik Nur Bakau pula ya, belum tinggalan.
1: Ya. Yeah.
3: Buat ini juga siapa? Bang Dedi. Bang Yahya. Ya, mungkin semua-semua tampak kecil lah ya, Bang, ya.
1: Okey, dah siap.
3: Bang Andri, selamat bertugas, Bang Andri. Sehat selalu.
1: Okey, Bang Wardi. Sehat juga, Bang. Ya.
3: Amin.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Terima kasih untuk Bang Wardi yang udah gabung juga di siang hari ini. Terima kasih untuk energinya ya. Udah sharing ketawa gitu ya kan. Ya pastinya happy terus deh untuk Bang Wardi juga. Dan untuk Anda semuanya pendengar ya yang lagi mendengarkan di siang hari ini, semoga emang kayak gitu ya, tiba-tiba suka ketawa aja Andri. Tapi bukan ketawa karena hal-hal yang tidak lucu ya. Yang mesti harusnya lucu. Kalau gak lucu tiba-tiba ketawa kayaknya aneh gitu ya kan. Ya pastinya di siang hari ini ya, kalau belum ada ketawa, ya udah coba deh ketawa, cari yang bisa jadi bahan untuk dalam tanda kutip ditertawakan gitu ya. Tapi bukan mentertawakan ya. Nah yang pastinya ya kita cari untuk kebahagiaan kita sendiri sih sebenarnya ya. Lebih kesana sih ya kan. Yang pasti biar badan kita jadi lebih sehat, lebih semangat lagi. Biar antibody kita semakin apa nih ya bilangnya ya. Semakin meningkat ya antibodinya ya kan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang apa ya, yang menguatkan diri kita gitu ya kan. In this economy era, kalau kata anak zaman sekarang ya kan. Ya pastinya kuat-kuat aja deh ya di masa-masa seperti sekarang ini gitu ya. Jangan sampai tumbang dulu. Yang pastinya jangan sampai hatinya ditutup. Sama dong ya kayak Novia Bachmit ya, dengan kututup hatiku. Aduh, yang pastinya kalau ngomongin hal itu, kalau bisa jangan ditutup dulu. Kalau bisa dipanggil dulu, duhai sayang gitu ya kan. Kayak miliknya Renita juga nanti siap merapat di ruang negara Anda. Ya kalau memang terasa jauh, ya, tapi gak apa-apa gitu ya. Yang penting hatinya tetap dekat. Kayak miliknya David Noah bareng sama Kristi juga dengan Walau Ku Jauh. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu.
2: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
0: Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
3: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
2: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
3: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
2: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
3: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
2: Menarik juga ya, hilirisasi.
3: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
2: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan lanjut lagi yuk, kita masih di Indonesia banget. Ada siapa di sana tuh, langsung aja Andre sapa dulu. Di WhatsApp call ada Bang Hendra, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Indonesia banget.
0: Indonesia apa banget.
1: Kabar Bang Andre, baik.
0: Kabar baik juga. Oke deh, Bang Hendra.
1: Cuaca ya tak baik nih Bang.
0: Cuaca sih
1: tak baik yang bawah nih.
0: Jangan ditanya.
1: Berarti
0: mengacau
1: ya,
0: ya
1: punya anak membawa ya.
0: Iya
1: kan. Tak mampu kalau ngomong, kalau tak pakai masker pedas.
0: Itulah.
1: Ada pedas.
0: Sambal pedas ya kan?
1: Iya, Bang Andre. Macam mana gak air di sana Bang Andre?
0: Sama.
1: Air ledengnya asin gak?
0: Masih air ledeng asin ya, betul.
1: Sampai wasta. Alhamdulillah dapat asin Bang Andre.
0: Dapat asin gak?
1: Tidak, kalau daerah ada. Kami sini tidak asin. Kalau daerah pasangan nanti ada yang asin.
0: Syukurlah kalau masih tidak ya.
1: Nah itulah.
0: Ya semoga lah ini cepat-cepat selesai lah.
1: Gitu. Pulih kembali. Keadaan seperti biasa lah ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan dijabat Allah doa-doa kita nih.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Susah agak tak ada hujan nih.
0: Betul. Tak ada duit susah, tak ada hujan susah ya kan.
1: Itulah ada hujan kita ni, anuk gak susah gak ya malah hujan, terlalu duga. Tapi tak boleh lah, kita sebagai hamba ni harus bersyukur lah apa yang diberikan Allah kan.
0: Betul.
1: Tinggal okay. Kita syukuri sajalah.
0: Betul.
1: Pasti okay. Ada hikmahnya di balik itu Bang.
0: Benar, pasti ada, selalu ada.
1: Pasti ada.
0: Okay deh, Bang Hendra mau dengar lagu yang mana nih, cowok-cowok?
1: Judika ya lah.
0: Judika tadi barusan aja.
1: Udah ke? Saya mau buka radio nih Bang.
0: Kalau Roni Parulian mau?
1: Boleh.
0: Tak ada yang seperti kamu.
1: Boleh.
0: Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Pertama untuk Bang Andre ya. Semoga selalu ya Bang Andre ya.
0: Amin.
1: Keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Untuk Wardi kawan kita di Sungai Rengas tuh. Untuk Encik Nur kita di Bakau. Buat Bang Jafar kat Nila. Buat Bang Yahya. Buat Bang Dedi di Sungai Duri. Buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, terus Mama Eti, untuk Mbak Anjang Siti di Orang Lakubu. Buat Bang Biden di Pekanbaru. Buat Bang ni, Koko Ali sama Mbak Kakungnya, Anis Tadi Uka, Jaka Suara, untuk semua-semua lah Bang Andre ya. Buat Bang Andre, hanyalah kebagian Mbak Kasih ya nih. Semoga sehat selalu Bang Andre.
0: Oke deh, siap Bang Hendra.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Siap. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bang Hendra ya, udah merapat di siang hari ini. Di belakangnya Bang Hendra ada siapa di sana sudah menanti. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ini sih Pak Mo nih.
3: Iya Bang. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu dengar Malaysia kan ketawa, tapi ikut ketawa agak.
0: Iya ke?
2: Kan dia juga ketawa
0: gitu. Tak apa lah. Bagi-bagi ketawa, cuma itulah yang bisa kami bagi nih.
3: Dia manyun Bang.
0: Itulah. Oke.
2: Amin
0: ya rabbal alamin.
3: Minta lagu cewek Bang.
0: Boleh. Mau yang mana tuh? Andre bacakan lagi ya. Ada Brisia Jodi dengan Tabu. Ada Dinda Gania dengan Janji Pada Hati. Ada Ziva Magnolia dengan Mata-Mata Harimu. Terus Rimar dengan Cinta Yang Kutunggu.
3: Yang kedua ya tadi Bang.
0: Yang kedua, oke, Janji Pada Hati. Oke, mau sapa salam buat siapa tuh?
3: Sapa salamnya buat Wardi, Bang Liawajo, Bang Awi, Bang Dedi, Bang Kapal, Bang Hendra, terus buat Ibu Ana, Ibu Mayati, Bakau, Kak Emma, Bang Junai, Kak Dina, Bang Sukonya. Terus buat panjang Siti email, makam Bunda Abianya, Koko Ali, Koko Wendy. Terus buat Mbak Tini, Bang Niko. Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat siapa lagi? Buat Siamo, Kak Nila, Bang Japanya. Terus buat Kak Elak, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usu Busri, Bang Bawadi, Wan Acik, Wan Yusu, Bang Arimin, Bang Ari. Terus buat Pak Karim. Buat Juleha, Pak Amdan Ananya, Kak Aran sama Bang Ardiantonya, buat Cece, Mama Eti. Buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Siapa lagi ya? Dan Abang dia. Abang Kapal. Ya. Dengan kom habis lah ya Bang ya. Sepecah buat orang rumah lah, menurut sehat.
0: Ada kopi nak tu?
3: Ada
0: dah
3: ngopi dah,
2: Bang.
0: Ada ngopi.
2: Tinggal duduk. Bang, ini Bang dengar tu Andre ni.
0: Tinggal ini tinggal tidur siang ya kayak ini.
3: Tinggal nak nunggu tidur juga panas banget.
2: Pada melengkang aja dah.
0: Sambil ini apa kalau kita tuh biasa apa buka pintu ya kan ngangin-ngangin kan?
3: Buka pintu jendela ini enggak buka.
0: Jangan buka semua asap.
3: Tempat kami memang iya bang, tapi ada kak mata hari ini
0: macam. Oh iyalah.
3: Iya bang. Kalau bang mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin amin, makasih banyak Pak Mo, Aura.
2: Makasih Pak Mo ya, bantai itu gurau je.
0: Tak apa, santai je.
3: Makasih banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Pak Mo dan juga Mak Mo Aura ya. Yang udah gabung di kali ini. Happy terus pokoknya ya, saya terus juga di sana ya kan, nanti lagunya ditungguin ya. Pokoknya sebisa mungkin kita kasih ruang untuk bahagia. Yeah. Bahasanya bisa banget gitu ya. Ya pastinya bahagia tuh penting gitu ya. Ya biar tubuh kita tuh apa ya? Ya ada asupan yang positifnya lah gitu ya kan. Ya pasti biar apa ya, hidup tuh enggak gitu-gitu aja gitu, enggak flat-flat aja gitu ya pendengar ya. Ya kan. Ya udah lanjut lagi deh, antar bacain dulu. Ini ada dari Nana, terus ada juga siapa lagi nih ya? Rame ini ada Caca juga, katanya mau dengarkan lagunya Sabriana Leonor ya, nanti coba dicek dulu ya. Oke, terus ada Kak Ayu Greva juga, katanya selamat siang Mas, katanya selamat siang juga Kak Ayu. Sehat ya Kak Ayu ya. Kak Ayu katanya mau dengarkan lagunya Yura. Yura tadi udah ya, dengan Duhai Sayang. Salamnya untuk semua aja, katanya untuk Andre, selamat bertugas dan pulangnya hati-hati ya. Siap, terima kasih. Insya Allah hati-hati kok ya. Yang pastinya lanjut lagi, satu penelpon lagi deh ya. Ada siapa di sana? Langsung aja Andre sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, Indonesia banget.
4: Indonesia banget.
0: Enggak lah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana luar biasa semangat ini.
4: Manjang nih udah berapa minggu tak dapat gabung Andre ini.
0: Udah keriting belum?
4: Apa enggak? Rasa sedih juga ya, air mata rasa.
0: Jangan lagi gitu, nanti banjir nanti tu.
4: Rasa sedih, rasa baru ini dapat.
0: Oke, Mak Anjang mau dengar lagu mana ni biar happy.
4: Saya Andre ini banyak sedekah ya.
0: Kenapa pula tu?
4: Sedekah senyum.
0: kan? Tak apa lah kan. Yang penting kan itulah, ada yang bisa dibagi kan. Betul. Kalau di apa di
4: pecah nomor tidak ada dengan manjang nih lama dah.
0: Ini kan dapat nih masuk. Tadi balapan sama Bang Hendra sih. Di balap sama Bang Hendra tadi itu.
4: Tentangnya ada tunggu dia kabar dia tuh.
0: Bilang sama Bang Hendra. Coba direm sikit gitu.
4: Ngentak talak nih kata Bang Budi.
0: Kau lah. Bang Budi jangan disebut-sebut, nanti datang dia. Lanjut, Manjang mau dengar lagu yang mana nih?
4: Ceweknya apa Andre?
0: Ceweknya ada Brisia Jody dengan Tabu, terus ada Ziva Magnolia dengan Mata-Mata Harimu, ada Rimar dengan Cinta Yang Kutunggu.
4: Cinta Yang Kutunggu ya, ngampang tuh, sudah tunggu-tunggu, mana nak cinta.
0: Yang mana yang ditunggu tuh? Ah, udah.
4: Iya pun tua Andre, tapi berjiwa muda.
0: Haruslah.
4: Oh Andre, jerehat dulu.
0: Ah, betul.
4: Tadi malam kan Manjang kan ada rapat gabungan itu namanya temu kangen namanya Andre, kawan-kawan sekolah itu ada 30 orang. Aduh, sukanya Andre, ada yang udah bungkuk, ada yang udah bertungkat, ada yang udah humpung, ada yang udah tak nampak.
0: Ada yang bisa salto-salto enggak tuh?
4: Hah?
0: Ada yang bisa lompat-lompat enggak?
4: Sian nih Bang Rian.
0: Tanda gurau ya Mak Anjang.
4: Anjang tuh kalau sian tuh ya apa yang tak bergigi lah
0: siannya. Tapi senang ya bisa bisa ketemu dengan kawan-kawan gitu ya kan?
4: Ah iya Andre, suka Andre kalau jumpa kawan lama Andre. Paling bahagia rasanya.
0: Enggak apa-apa.
4: Ah, ada jumpa no Andre.
0: Jumpa siapa tuh?
4: Itu apa? Bekas mantan guru dekat sekolah Manjang nih.
0: Oh, kira namanya mantan yang Manjang. Allah.
4: Ah, setia itu Andre, dia dengan Indonesia banget tuh.
0: Oh iya.
4: Oh Manjang, Manjang tadi. Manjang tak aktif masuk radio tadi dah pagi-pagi
0: gitu dengan
4: Indonesia banget. Mungkin perempat dia belum dapat kali Andre.
0: Mudah-mudahan lah lagi dengar kan ya.
4: Ibrahim nama. Terus sekarang nih dia udah pengen terus anaknya pula neruskan dia Yuli namanya.
0: Oh iyalah.
4: Dia tadi malam ke Manjang dia Manjang nyinggol Pak Ibrahimnya bilang gitu kan.
0: Okay, ini okay. Ini bisa masuk nih rezekinya Pak Ibrahim lah nih.
4: Banyak lah Andre apa monitor-monitor kita yang pendengar nih mudah-mudahan yang mendengarnya pun selalu beri apa kesehatan semua lah Andre ya.
0: Amin.
4: Dah kita berjumpa nanti gabung gitu kan.
0: Amin Allahumma amin.
4: Tadi malam kasih dia nomor tu katanya habis kuota Manjang ya kata dia.
0: Iya ke? Tak dapat masuk
4: waktu ini.
0: Mudah-mudahan bisa nih hari ini.
4: Lanjut lagi ya.
0: Boleh.
4: Salamnya buat Andre, sehat selalu Andre keluarga. Walaupun ada asap kita ada untuk membasminya pakai masker. Semoga kita lancar aktivitas kita dijauhkan dari balak bencana ya Andre ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita hujan secepatnya.
0: Amin.
4: Tapi kita untung baik untung jahat itu dari Allah ya Andre, qada dan qadar itu. Kita bertawakal aja lah.
0: Betul.
4: Lumroh aja lah.
0: Oke deh Manjang.
4: Untuk selanjutnya nih aura Pak Mo. Kangen tak Pak Mo tuh kata dia. Terus Wardi. Terus adik tuh ayah Indra.
0: baik dia ini. Baik Bang Hendra terkanjat dengar kayak gitu.
4: Nambrak Manjang itu utang ya dia tunggu ya.
0: Habis lah Bang Indra di sini.
4: Terus lanjut lagi Andre ya.
0: Boleh.
4: Bang Fitur Kak Tina. Bang Jafar sama Kak Nilanya sehat adikku selalu. Terus Bang Junai Masyarpa sibuk terus ya Andre lari sejajak itu. Panas ya. Terus Bang Rosi Nurjana, terus Pak Iqbal dengan Ajar Bia, Tengah Akam dengan Yahya Bahtia, Koko Ali, Koko Wandi, Wardi Awi, terus Rabdah lagi kan. Terus Jeleha Hamdan Hananya, terus Awak Meli Wajana, Bang Jeng Bang Jek ke ayangnya, salah. Bang Jek dengan Kartini gitu. Bang Amin dengan ke ayangnya. Terus Ayo Grepa, Bang Badul, Bang Febri, Bang Deden. Terus Manis Manila, terus Tade Ela, Tia Nia, terus Kok Subusri, Wan Aci, Wan Usu, Bang Limin, Bang Liman. Cukuplah Bang Limon.
0: Lengkap
4: lah. Itu anak Manjangnya yang bangun rumah Manjangnya yaitu Longeka, manggilnya Eko Susanto.
0: Oke deh, siap.
4: Mudah-mudahan selalu sehat anakku, lancar. dia ngerjakan rumah manjang nih. Terus sebagai yang ada semualah Andre, nanti yang belakang kalau pula dia.
0: Siap nih.
4: Makasih sayang ya, okay. Adikku yang lapang banget. Ya, salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Kau lah.
4: Untuk Andre.
0: Apa tuh?
4: Sepilu finciu.
0: Udah.
4: Terima kasih Andre.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah, kola Bang Hendra. Bang Hendra habis ini nih ya, kena balap nanti ini. Ya pastinya tadi ada Manjang yang udah gabung ya di siang hari ini. Terima kasih untuk semangatnya juga Mak Anjang ya, untuk di siang hari ini happy terus, pokoknya ya sehat terus juga. Dan juga buat pendengar-pendengar nih ya, yang mungkin jarang menyapa di sini gitu, tapi lagi mendengarkan juga, pokoknya happy terus deh ya. Dan apa ya bilangnya ya, selalu dapat hal-hal yang bisa menyenangkan hari-harinya gitu ya kan. Nah pastinya nanti ada beberapa lagu untuk siap rapat di ruang dengarnya. Jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Indonesia banget.

0: 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama saya, Andri Widianto, untuk edisi kali ini, untuk sesi Indonesia Banget ya. Nanti akan ada rekan selanjutnya menemani Anda pendengar dari jam 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam ya. Dalam rangkaian Pontianak sore ini, tentunya di kali ini terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, sudah berbagi tawa, berbagi energinya, berbagi bahagia juga. Dan mohon maaf seandainya ada salah-salah kata atau gurauan yang kurang berkenan ya. Ya udah, pokoknya happy terus di hari ini, di hari esok, di hari yang akan datang. Dan ya pastinya bareng sama Pro 1 RRI Pontianak ya. Kalau gitu, Andre Widianto pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Dan kami informasikan juga nanti akan berkumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama ya pukul 15 waktu Indonesia Barat ini, dalam rangkaian Pontianak sore ini, tadi kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kemudian kami hadirkan juga musik dan informasi. Pukul 16 nanti akan ada warta berita daerah Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat, pendengar untuk update informasi-informasi teraktual. Kemudian kami hadirkan juga di ruang dengar Anda Cek Fakta, warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan hingga nanti jelang tutup kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak sore ini, kami akhiri dengan mimbar agama Hindu pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Masih panjang kebersamaan kita, kami akan hadirkan beberapa koleksi lagu temani Anda sambil kami update informasi-informasi teraktual dari kota Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Kali ini update informasi kami hadirkan pendengar dari penanggulangan ataupun penanganan ya dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Kali ini tepatnya di Kabupaten Kubu Raya. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dua lokasi di Kecamatan Sungai Raya ya pendengar ya, dan pada Kamis kemarin. Lokasi pertama berada di Jalan Wonodadi 2, Gang Sawit, Desa Limbung. Sedangkan titik lainnya berada di kawasan Jalan Parit Sembin, Desa Parit Baru. Dan ini juga kemarin sempat dilaporkan oleh beberapa rekan saya yang memang tinggal atau menetap di Wonodadi 2 begitu ya, dan menjadi kekhawatiran juga tentunya pendengar. Nah, kondisi ini mendapatkan perhatian serius karena salah satu titik kebakaran berada tidak jauh dari Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 1. Kobaran api berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan pendengar. Melansir dari laman rri.co.id, tim Satgas Operasi Aman Nusa 2 Polres Kubu Raya langsung melakukan pemadaman. Petugas tidak hanya menyasar kobaran api tapi juga melakukan pendinginan dan penyekatan agar tidak mendekat ke arah pemukiman, apalagi di situ ada pondok pesantren yang masih ada santrinya juga di dalam sana. Kapolres Kubu Raya KBP Rensa S. Akta Divia melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aibtu Ade mengatakan kecepatan penanganan menjadi kunci untuk mencegah api menjalar. Pada Sabtu ia mengatakan bahwa pihaknya bergerak cepat begitu titik karhutlah ditemukan, terutama karena ada lokasi yang relatif dekat dengan pemukiman masyarakat dan pondok pesantren Hidayatul Muslimin 1. Dalam operasi tersebut, petugas mengerahkan 5 unit mesin robin, 30 rol selang, 5 selang hisap, serta 5 nozzle untuk mendukung proses pemadaman. Setelah api berhasil dikendalikan, update kami dapat sampaikan pendengar, petugas melanjutkan penyemprotan pada bagian lahan yang masih menyimpan panas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bara api di dalamnya, di dalam itu karena tanah gambut begitu ya, karena pasti di dalamnya itu masih ada bara api, jadi dipastikan agar tidak kembali memicu kebakaran. Pasalnya karakter lahan gambut ini memang membuat api yang bertahan di bawah itu, meski kobaran di atas tanah sudah terlihat padam begitu ya, beberapa bagian lahan bahkan masih bisa mengeluarkan asap. Terakhir Ade mengatakan seluruh api telah berhasil dipadamkan, namun pemantauan tetap dilakukan karena masih terdapat sejumlah titik yang mengeluarkan asap. Jarak sekitar 150 meter dari lokasi kebakaran menuju pemukiman dan pondok pesantren ini menjadi perhatian petugas tentunya. Penyekatan dilakukan untuk membatasi ruang gerak api agar tidak mendekati kawasan yang lebih padat. Pendengar, kami juga mengajak Anda untuk ikut berperan dalam mencegah meluasnya karhutla. Kita semua punya peran, kita semua punya andil di sini begitu ya, dengan segera melaporkan jika menemukan asap atau titik api maupun aktivitas yang mencurigakan dari kawasan yang rawan kebakaran melalui call center 110. Sekali lagi Anda dapat melaporkan di call center 110. Penanganan karhutla tidak berhenti ketika api padam mendengar. Pendinginan, penyekatan dan juga pemantauan tetap diperlukan untuk memastikan bara benar-benar hilang, sekaligus mencegah kebakaran kembali mengancam pemukiman, kawasan pendidikan serta aktivitas masyarakat.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terus memantau kondisi udara imbas karhutlah.
3: Kalau pengen tahu kualitas udara Kota Pontianak secara real time atau jam itu ya, itu bisa di download di ispunet kita.
2: KPAD Kota Pontianak perkuat perlindungan anak.
4: Karena kita tahu ada 5 klaster. Nah, salah satu klasternya adalah lingkungan kepengasuhan dan lingkungan keluarga.
0: Selamat sore pendengar, itulah diantara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini. Edisi Minggu 30 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, kualitas udara di Kota Pontianak dapat berubah dari jam ke jam, sehingga masyarakat diminta lebih waspada terhadap dampaknya bagi kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak pun mengimbau warga memantau ISPU secara real time dan membatasi aktivitas luar ruangan saat kondisi memburuk. Berikut laporannya.
5: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terus memantau kualitas udara secara berkala, menyusul kondisi udara yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, meminta masyarakat selalu memantau kondisi kualitas udara yang terus berubah karena pemantauan ini menjadi bagian penting dalam menentukan langkah perlindungan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Bahkan data tersebut menjadi salah satu acuan untuk mengetahui perkembangan kualitas udara di Kota Pontianak.
3: Masyarakat, kalau pengen tahu kualitas udara Kota Pontianak secara real time atau jam itu ya, itu bisa di download di ispunet kita. Itu semua masyarakat bisa, tapi jam saat itu. Nah, kalau kami ini kan tarik data itu nampak perkembangan dari jam ke jam. Makanya 8 jam satu kali itu.
5: DLH menghimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar jika tidak ada kepentingan mendesak, terutama ketika kualitas udara memburuk seperti sekarang. Masyarakat juga disarankan memperbanyak konsumsi air hangat untuk menjaga kondisi tubuh. Khusus orang tua, DLH meminta agar anak-anak tidak bermain di luar rumah saat kualitas udara sedang buruk. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mengurangi paparan udara yang kurang sehat sekaligus menjaga kesehatan masyarakat di tengah perubahan kondisi udara. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, SMP Negeri 1 Pontianak melakukan penyesuaian durasi pembelajaran daring untuk mengurangi waktu interaksi siswa dengan layar laptop atau gadget. Setiap 1 jam pembelajaran atau JP kini berlangsung selama 30 menit melalui Zoom meeting. Berikut laporannya.
6: Kebijakan ini diterapkan setelah pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring. Kepala SMP Negeri 1 Pontianak Kiswanti mengatakan, pembatasan durasi tatap muka melalui layar dilakukan agar siswa tidak terlalu lama berada di depan perangkat elektronik. Dalam sehari, jumlah jam pelajaran berbeda-beda. Pada Senin, terdapat 8 jam pelajaran, sementara Selasa hingga Kamis sebanyak 9 jam pelajaran, sedangkan Jumat, pembelajaran berlangsung 5 jam pelajaran.
7: Jadi terkait jam pelajaran tadi, karena kita daring ya Mas ya, jadi kita juga memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua juga, latar belakang murid yang berbeda juga membatasi juga interaksi murid dengan layar biar tidak terlalu lama, maka satu JP-nya kami setelah evaluasi kita jadikan 30 menit itu untuk tatap muka di layar Zoom meeting-nya gitu.
6: Kiswanti juga mengimbau para orang tua untuk tetap mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran daring, sekaligus memastikan kesehatan dan semangat belajar anak tetap terjaga. Sekolah berharap orang tua dan siswa dapat menerima kondisi pembelajaran saat ini dengan lapang hati, serta tetap menjalankan proses belajar secara optimal meski dilakukan dari rumah. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, perlindungan anak tak cukup hanya dilakukan saat terjadi persoalan, tetapi harus dimulai dari keluarga sebagai ruang pertama tumbuh dan berkembang. KPAD Kota Pontianak pun memperkuat peran keluarga dalam memenuhi hak anak sekaligus melindungi mereka dari kekerasan, ancaman digital, dan stunting.
5: Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak memperkuat perlindungan anak melalui pemenuhan hak dan pengasuhan yang aman di lingkungan keluarga. Ketua KPAD Kota Pontianak, Nia Nurnianti, menegaskan keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama dalam memastikan anak tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.
4: KPAD Kota Pontianak menginisiasi, memberikan underline, memperkuat pemenuhan hak anak. Pemenuhan anak kita tahu ada 5 kluster. Nah, salah satu klusternya adalah lingkungan pengasuhan dan lingkungan keluarga. Nah, perceraian masuk dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
5: Perlindungan anak tersebut sejalan dengan peraturan daerah tunas yang mulai berlaku pada 26 Maret 2026. KPAD mendorong implementasi regulasi itu melalui penguatan peran keluarga, perlindungan anak di ruang digital, serta pencegahan kekerasan dan stunting. Melalui semangat sayang anak, lindungi masa depan, KPAD Kota Pontianak mengajak seluruh keluarga dan masyarakat membangun lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak agar hak anak terpenuhi dan masa depan generasi muda dapat terlindungi. Hermanta melaporkan.
0: Ketua MUI Kalimantan Barat mengajak generasi muda memperkuat sikap santun dan saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat. Pesan tersebut dinilai penting agar generasi muda mampu menjadi pembawa perdamaian serta menerapkan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya.
8: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Basri Har, mengajak kepada generasi muda menjadi umat yang santun. Ajakan ini terutama agar generasi muda selalu mengedepankan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Basri Har menilai bahwa kesantunan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, terutama di tengah perbedaan dan derasnya arus informasi di media sosial. Generasi muda juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pendapat yang dapat memicu perselisihan.
9: Karena pelanjutnya itu kan generasi muda.
5: Ya.
9: Mulai sekarang mari kita menjadi umat yang santun. Santun kepada siapa saja. Islam sendiri kan damai. Islam ya. Menyebar kedamaian. Damai itu indah.
5: Iya.
9: Kita kan umat rahmatan lil alamin. Iya.
8: Basri Har mengatakan semangat rahmatan lil alamin harus diwujudkan melalui perilaku yang memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu generasi muda tidak hanya dituntut memahami nilai-nilai agama saja, tetapi juga mampu menerapkan melalui tutur kata dan tindakan yang santun. Basri Har berharap kepada generasi muda Kalimantan Barat dapat menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian, menjaga kesantunan, serta menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan positif dan kebaikan kepada masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti laporan perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat sore Reni, silakan laporan Anda. Sore Reni.
11: Iya, sore.
0: Baik, silakan laporan Anda.
11: Ya, terima kasih rekan Fatih di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan adanya kekaburan udara. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 31 Agustus 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan dan adanya dan kekaburan udara. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 5.170 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak pantau kondisi udara secara berkala, serta KPAD Kota Pontianak perkuat perlindungan anak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ramai ya. Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak pukul 16.32 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami update informasi mengenai indeks standar pencemar udara dan juga indeks kualitas udara di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya pendengar ya. Di mana kita juga emang diimbau oleh pemerintah ya untuk sering-sering mengecek pendengar ya bagaimana kualitas udara, walaupun sebenarnya secara kasat mata saja kita lihat itu sebenarnya sudah terlihat ya bahwa memang sedang ada polusi udara yang menyebabkan kualitas udara kita bisa jadi sangat tidak sehat ataupun sampai berbahaya. Tapi untuk indeksnya Anda dapat mengecek di beberapa laman resmi seperti di indeks standar pencemaran udara atau ispu.kemenlh.go.id. Ini kita dapat mengecek beberapa titik di Kalimantan Barat pendengar. Dari yang paling terendah terlebih dahulu kita cek di Kabupaten Sintang, Banding Kota, di mana kali ini dapat kami update di sana masuk dalam kategori sedang dengan indeks 55. Agak naik sedikit, kemudian kita lihat juga di Kabupaten Kuburaya, Kapuas, yaitu indeks kualitas udaranya masuk dalam kategori tidak sehat dengan indeks 128, berbeda tipis 132 di area Bengkayang, Bengkayang Sebalo pendengar juga masuk dalam kategori tidak sehat berwarna kuning dengan indikator indeksnya 132. Kemudian di Kabupaten Sambas juga kita lihat Kabupaten Sambas dalam kaum, di mana sini di sini sudah masuk dalam kategori merah pendengar, tidak sangat tidak sehat dengan indeks sangat tidak sehat ya tadi indikatornya 208. Kemudian kita lihat juga di Pontianak Tenggara, ini yang paling indeks kategorinya sudah sampai masuk ke berbahaya berwarna hitam pendengar dengan indeks 720. Per pukul 16 waktu Indonesia Barat ini ya, hari ini tanggal 30 Agustus 2026 dengan pencemar udara PM2.5. Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada populasi dan perlu penanganan lebih cepat. Itu dia update yang dapat kami sampaikan dari ISPU. Kemudian kita cek juga di laman iqr.com. Untuk Kota Pontianak, kualitas udara per hari ini pendengar, kemarin ya sudah sembuh sampai 900-an. Saya lihat beberapa story dan juga tangkapan layar dari teman-teman di media sosial itu sudah sampai 900-an, bahkan ada yang menembus ribuan kemarin pendengar ya. Tapi untuk sore ini kita masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan indeks 292 berwarna ungu juga pendengar, dan atribusi data kami dapatkan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian Greenpeace Indonesia dan juga Lab Geofisika FMIPA Universitas Tanjung Pura, di mana tentunya masih dengan rekomendasi kesehatan yang sama, hindari kegiatan di luar ruangan, kemudian tutup jendela dan pintu rumah Anda untuk menghindari udara yang kotor. Kenakan masker, tentunya selalu kami imbau Anda untuk mengenakan masker di luar ruangan, dan juga untuk populasi yang lebih sensitif lagi terhadap udara yang kurang sehat, Anda dapat menggunakan air purifier di dalam ruangan. Update lainnya nanti akan kami sampaikan kepada Anda, dan jika Anda ingin bergabung bersama kami menyampaikan informasi di sekitar Anda, silakan pendengar WhatsApp 08 11 57 01 042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali, temani Anda tetap di Pro 1 RRI di Pontianak.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id. Pendengar, mengenai sebuah informasi hoax, berita bohong, beredar sebuah video di media sosial Facebook yang memperlihatkan aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat dibagikan dengan narasi bahwa kericuhan tersebut terjadi dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus lalu. Unggahan itu bahkan menyebut massa BEM UI terlibat aksi dorong dengan polisi dan menggunakan keterangan demo hari ini chaos. Padahal kemarin juga sempat ada update pendengar di mana tampak polisi yang sedang terjepit begitu ya, padahal itu bukan berada di Jakarta melainkan di Pati karena tampak dari badge yang ada di seragam polisi. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar melansir dari laman kompas.com. Video tersebut merupakan konten lama yang dibagikan kembali dengan konteks waktu yang keliru. Video tersebut ternyata merupakan dokumentasi dari aksi demonstrasi BEM UI pada 12 Juni 2026 lalu, bukan aksi pada 27 Agustus kemarin, pendengar. Dan hasil penelusuran menemukan video identik yang telah beredar sejak Juni 2026 dan memperlihatkan mahasiswa BEM UI serta sejumlah perguruan tinggi terlibat aksi saling dorong dengan aparat di sekitar kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat, ketika aparat memblokade jalan MH Tamrin menuju Bundaran HI. Sementara itu, demonstrasi pada 27 Agustus kemarin bukan diinisiasi oleh BEM UI melainkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dapat kami konfirmasi pendengar, berita mengenai video kericuhan demo mahasiswa melawan aparat saling dorong pada 27 Agustus kemarin merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kali ini informasi olahraga kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar dari hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang mengantarkan pasangan ganda putra Indonesia Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Erik Yoce Jakob Rambitan dan juga Patra Harapan Rindo Rindo. Dan kedua tim melangsungkan pertandingan final di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat pada minggu hari ini tadi. Pada minggu sore ini pendengar ya. Pada laga ini Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20 dan 21-15. Dari sisi pertandingan di set awal sempat bersaing ketat poin demi poin, namun jika dilihat dari posisi pemain pasangan Prasetyo Ramadan lebih unggul, di mana Ramadan merupakan pemain unggulan 7 Indonesia pada laga ini sehingga mampu memenangkan pertandingan. Berbeda ketika masuk di game kedua, skor di awal sempat beda tipis, namun di pertengahan pasangan Prasetyo Ramadan lagi-lagi mengejutkan ribuan supporter hingga sorak pun pecah di lapangan saat menyaksikan pertandingan Prasetyo Ramadan dan Rambitan Rindo Rindo. Melansir dari laman rri.co.id, Ramadan sempat menyampaikan rasa syukurnya bahwa pasangan baru kan ini ya, Prasetyo dan Ramadan ini, tapi pertandingannya juga perdana dan bisa menjadi juara. Sementara itu Wahyu Agung Prasetyo menyampaikan rasa syukurnya juga atas kemenangan perdana bagi pasangan baru ini setelah persiapan kurang lebih 2 bulan. Tentunya selamat kita sampaikan ya, dan kita nantikan dalam laga-laga internasional lainnya di Pontianak lagi, siapa tahu nanti akan kembali lagi ya. Ini juga merupakan laga perdana mereka sebagai pasangan baru di kota Pontianak. Semoga menjadi awal yang baik dan menjadi sejarah yang baik juga untuk bulu tangkis Indonesia. Selamat sekali lagi untuk ganda putra Prasetyo Ramadan yang menjadi juara International Challenge 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati. Kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Pendengar hari semakin senja, waktu menunjukkan pukul 17.36 waktu Indonesia Barat, dan beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk hari ini Minggu 30 Agustus 2026, di mana azan maghrib akan berkumandang pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menantikan kumandang azan maghrib, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Pendengar, pukul 18 lewat 11 waktu Indonesia Barat, kali ini kami update informasi untuk perakiran cuaca esok hari. Di mana esok hari Senin 31 Agustus 2026 masih dengan kekaburan pandangan dan disertai dengan kabut asap. Pendengar, esok hari di wilayah Kalimantan Barat masih didominasi cuaca yang cerah berawan disertai dengan kabut asap. Nah, tadi sore pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kami hubungi BMKG Supadio Pontianak untuk mendapatkan laporan perakiraan kondisi cuaca untuk esok hari, pendengar. Di mana diperkirakan memang esok hari dominan cerah berawan dan adanya kekaburan udara. Tentunya masih diwaspadai juga untuk Anda pendengar yang ingin berkegiatan di luar ruangan untuk dihindari terlebih dahulu, di bahkan imbauan juga dari pemerintah daerah dan pemerintah kota Pontianak untuk ditiadakan terlebih dahulu untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa banyak di luar ruangan, begitu pendengar ya. Dan jika pun memang ada aktivitas yang harus dilakukan di luar ruangan, disarankan untuk menggunakan masker. Kemudian untuk titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat per pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar, di mana pukul 3 sore tadi dilakukan update, terdeteksi ini paling banyak selama saya melaporkan, pendengar, yaitu 5.170 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan tentunya hal ini menyebabkan wilayah Kalimantan Barat untuk kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Kami imbau juga untuk Anda pendengar, selalu kami update untuk Anda yang ingin melaporkan informasi-informasi ataupun ini semua turut ya, kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat sudah lelah juga dengan kondisi ini semua tentunya, dan untuk berperan aktif pendengar ya, untuk mencegah meluasnya karhutla dengan segera melaporkan jika menemukan titik asap, titik api ataupun ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, begitu ya, dilihat mungkin ada yang terlihat sengaja membakar lahan dan sebagainya. Anda dapat melakukan laporan melalui call center di 110. Sekali lagi, dapat Anda laporkan melalui call center 110. Tentunya penanganan karhutla ini tidak berhenti ketika api padam, pendengar, tetapi pendinginan, penyekatan, dan juga pemantauan akan terus dilakukan oleh pihak terkait, dan juga semuanya sedang berjibaku dan semua sedang sama-sama, pendengarnya, kita lawan yang namanya kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang ditimbulkan. Tentunya diperlukan untuk memastikan bahwa api ini benar-benar hilang sekaligus mencegah kebakaran kembali mengancam pemukiman, kawasan pendidikan, serta aktivitas kita masyarakat.

Perilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144 /PDT.G/2026/PNPTK. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 11 Mei 2026. Telah memanggil Jin Min, Jalan Tanjung Hulu Komplek Villa Elektrik Permai Blok A11, RT 2 RW 11, Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 12 November 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Medi Sukma Hifama sebagai penggugat lawan Jin Min sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rilis pemberitahuan putusan nomor 134 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memberitahukan kepada Stephen beralamat di Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan di nomor dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seterusnya. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akuari Peblesa.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date.

Apa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

Prosatu RRI Pontianak, masih kita update pendengar, di mana kali ini ada salah satu event yang akhirnya ditunda pendengar ya, karena juga tadi masuk dalam lanjutan bahwa larangan kegiatan-kegiatan yang ada di luar ruangan pendengar. Pontianak ya, pada 28 hingga 30 Agustus ini seharusnya akan ada pelaksanaan Dragon Boat Race 2026 yang akhirnya resmi ditunda pendengar. Keputusan tersebut diambil karena kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Pontianak yang masih belum mendukung akibat kabut asap. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penundaan menjadi langkah bijak yang harus diambil demi keselamatan dan kesehatan peserta, panitia, serta masyarakat yang nanti pastinya akan ramai menonton. Apalagi kejuaraan Dragon Boat ini merupakan olahraga luar ruangan yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Jangan sampai nanti para atletnya juga jadi tidak prima, kemudian panitia hingga masyarakat penonton sambil menghirup kabut asap nanti kita pendengar ya. Edi menyebut keputusan ini juga mempertimbangkan peserta dari luar negeri termasuk Brunei Darussalam dan Malaysia yang sudah terlanjur hadir di Kota Pontianak. Karena itu panitia tetap menyiapkan agenda alternatif dan bentuk apresiasi bagi peserta yang telah datang. Ia berharap kondisi udara semakin membaik sehingga kejuaraan dapat berjalan lebih aman, meriah dan optimal, apalagi event tersebut merupakan agenda tahunan Kota Katulistiwa. Meski pertandingan ditunda, dalam kegiatan ini panitia bersama dengan ASEAN Chinese Youth Association, Kodairal, POTSI dan juga pemerintah Kota Pontianak serta Sporta Indonesia tetap melaksanakan sejumlah agenda sosial. Salah satunya berupa bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Edi Kamtono menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kesiapan kegiatan hingga seluruh mitra yang terlibat juga pendengar. Dan terakhir Ketua Umum Pontianak Dragon Boat Race 2026 Helga Abraham mengatakan kegiatan penyaluran bantuan merupakan bentuk kepedulian panitia dan pihak-pihak yang terlibat terhadap Kota Pontianak, khususnya di tengah kondisi kabut asap. Panitia juga memberikan apresiasi kepada peserta dari Brunei Darussalam dan Malaysia yang sudah effort untuk hadir ya, sudah berada di Kota Pontianak malahan pendengar ya, dan mereka akan menerima souvenir berupa medali sebagai bentuk penghargaan atas kehadiran dan semangat sportivitas dalam olahraga.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 233 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Saya, Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Helianto, Jalan Sepakat 1, nomor 1, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu tanggal 23 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Kali ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Linda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Rodi Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Rodi sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Rolly Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Oh, ya, Iya.
5: Ya, kalau yang punya, di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya kemana? Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Nah, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai, apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan, itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik, ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliya, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21, sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sangat spekulatif, jadi sama-sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Persatu RRI Pontianak temani Anda pendengar setelah tadi bersama kita dengarkan update berita dari Warta Berita Korwil Nusantara 9, maksud kami dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, yang juga tadi ada informasi pendengar ya dari Kota Pontianak tentang Pontianak Polytron Badminton 2026 yang berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak yang dilaporkan oleh rekan kami tadi Muhammad Rokib. Dan kemudian pukul 19.30 menutup kebersamaan kita juga dalam rangkaian Pontianak sore ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Hindu dengan tema menjaga kesucian diri melalui Satvika Ahara dan juga yoga bersama dengan Ibu Ketut Sukasih SAG sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar. Setelah ini masih akan ada rekan kami Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Pontianak dan umat Sedharma yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa angayu bagyu, rasa syukur yang mendalam kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas pancaran Asung Kerta Waranugrahenya, pada hari yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah menjaga kesucian diri melalui Satvika Ahara dan Yoga. Pendengar RRI dan umat Sedharma, kesehatan adalah harta yang paling utama. Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya kesehatan saat penyakit telah datang menyapa. Dalam ajaran agama Hindu, kesehatan bukanlah sekedar urusan fisik semata. Kesehatan dalam Hindu bersifat holistik, mencakup kesehatan jasmani atau tubuh, manas pikiran, dan rohani atau jiwa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak umat Sedharma sekalian untuk merenungkan kembali bagaimana kitab suci kita menjelaskan tentang menjaga kesehatan. Salah satunya terdapat dalam Bhagavad Gita yang menjelaskan atau memberikan panduan praktis untuk mencapai hidup sehat lahir batin. Maka pada kesempatan ini kita akan membedah dua pilar utama penunjang kesehatan spiritual dan fisik, yaitu Satvikahara Ahara atau makanan yang suci dan implementasi yoga dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI Pontianak dan umat Sedharma yang berbahagia, marilah kita mulai dari hal yang paling sering kita lakukan setiap hari, yaitu makan. Mengapa makanan begitu penting dalam agama Hindu? Kitab Chanakya Upanishad menyatakan bahwa esensi terdalam dari makanan yang kita makan akan membentuk pikiran kita. Jika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kotor, maka pikiran kita pun akan cenderung keruh. Sebaliknya, jika makanan suci, maka pikiran menjadi jernih dan suci. Dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita bab 17 sloka 8, Sri Krishna menjelaskan secara terperinci mengenai jenis makanan yang sangat dianjurkan bagi umat manusia yang disebut Satvika Ahara. Ayub Satu Bala Yoga Suka Priti Wirwardana Rasya Snida Stira Hrdiya Ahara Satvika Priya. Makanan yang meningkatkan usia hidup, menyucikan keberadaan seseorang, memberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan adalah makanan yang bersifat satvika. Makanan tersebut berair, berminyak, bertahan lama di dalam tubuh, dan menyenangkan hati. Mari kita bedah satu persatu kriteria Satvika Ahara berdasarkan sloka tersebut.

Berikan energi yang stabil, bukan energi sesaat yang cepat hilang. Yang ketiga, menyenangkan hati. Makanan yang didapat dengan cara yang benar, dimasak dengan rasa cinta kasih, dan dipersembahkan terlebih dahulu ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sebagai prasada. Sri Krishna membedakan makanan ini dengan makanan Rajasika, yaitu yang terlalu pedas, asin, asam, dan merangsang nafsu kelebihan. Serta makanan Tamasika, makanan yang sudah basi, berbau, tidak sedap. Sebagai umat Hindu modern, menerapkan Satwika Ahara bukan berarti kita harus makan makanan yang mahal atau sulit dicari. Kuncinya ada pada kesederhanaan dan kesadaran. Pilihlah makanan yang menyehatkan tubuh. Dan yang paling penting, sebelum makanan itu masuk ke tenggorokan kita, ubahlah makanan tersebut menjadi yatnya. Yaitu, ambil waktu 5 detik untuk menjalin tangan, ucapkan doa syukur, prasadam agar makanan yang tadinya bersifat material berubah menjadi energi spiritual, menyucikan darah, daging, dan pikiran kita. Pendengar RRI dan umat sedharma, selain kitab Bhagavad Gita, ada juga konsep dasar kesehatan berdasarkan kitab Ayurveda. Disebutkan 3 pilar utama menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh yang disebut Tri Upanishad, yaitu ahara. Pengaturan pola dan jenis makanan yang tepat dianjurkan mengkonsumsi makanan Satwika Ahara, makanan murni, segar, menyehatkan, dan memberi energi positif. Wihara, gaya hidup, aktivitas fisik, istirahat yang teratur, serta perilaku harian yang selaras dengan hukum alam. Yang ketiga, ausada, pengobatan atau pemeliharaan kesehatan preventif agar terhindar dari penyakit. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma yang saya hormati. Setelah kita menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita melalui Satwika Ahara, pilar kedua yang tidak penting adalah bagaimana kita mengolah tubuh dan pikiran kita. Salah satu jawabannya adalah melalui yoga. Saat ini, kata yoga sudah sangat populer di seluruh dunia. Namun, seringkali masyarakat menganggap yoga hanyalah seolah-olah sebagai senam kelenturan tubuh atau olahraga biasa. Bagi kita umat Hindu, yoga adalah jalan spiritual, sebuah disiplin diri untuk menghubungkan kesadaran diri Atman dengan kesadaran agung Parama Atman. Dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tekanan pekerjaan, kemacetan, dan dinamika sosial, kita sangat rentan mengalami stres. Stres fisik menumpuk menjadi penyakit seperti darah tinggi, asam urat, atau gangguan jantung. Stres mental menumpuk menjadi kecemasan dan depresi. Disinilah yoga hadir sebagai solusi holistik. Bagaimana cara mengimplementasikan yoga dalam kesibukan kita sehari-hari? Kita tidak perlu langsung menjadi yogi yang bermeditasi di hutan atau gua terpencil. Kita bisa menerapkan tahapan sederhana dari Astanga Yoga atau 8 tahapan yoga karya Maharishi Patanjali. Yang pertama yaitu asana, olah tubuh. Luangkan waktu 15 menit hingga 30 menit setiap pagi untuk melakukan gerakan yoga sederhana seperti Surya Namaskar, yaitu penghormatan di pagi hari kehadapan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan ini meregangkan otot, melancarkan peredaran darah, dan membuang racun atau toksin dari dalam tubuh melalui keringat. Yang kedua yaitu

pranayama atau olah napas. Napas adalah jembatan antara tubuh dan pikiran. Ketika kita marah atau cemas, napas kita menjadi pendek dan cepat. Ketika kita tenang, napas kita panjang dan dalam. Lakukan teknik pranayama sederhana sebelum beraktivitas. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan-lahan. Latihan ini meningkatkan pasokan oksigen ke otak, menegangkan sistem saraf, dan seketika meredakan stres. Yaitu yang ketiga, dhyana, meditasi atau olah pikiran. Meditasi adalah momen di mana kita mengistirahatkan pikiran dari riuhnya urusan duniawi. Duduklah dengan tenang setelah bersembahyang kermaning sembah. Pusatkan pikiran pada keluar masuknya napas atau Gita Suci Weda, seperti kita mengucapkan japa memuja kebesaran Ide Sang Yang Widiwasa. Jika kita melakukan tiga hal ini secara konsisten, asanas, pranayama, dan dhyana, maka kita sedang membangun benteng pertahanan kesehatan yang luar biasa. Tubuh kita akan menjadi kuat, bala, pikiran kita akan menjadi jernih, dan batin kita menjadi damai atau priti. Pendengar RRI Pontianak dan Umat Sedharma, kesimpulan dari mimbar kali ini sangatlah jelas bahwa hidup sehat dalam agama Hindu bukanlah sebuah impian yang muluk-muluk, melainkan sebuah pilihan, tindakan yang kita ambil setiap hari. Kesehatan adalah fondasi kita untuk melaksanakan dharma. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, bagaimana kita bisa bersembahyang dengan khusyuk, dan bagaimana kita bisa melayani keluarga serta masyarakat jika tubuh kita didera sakit. Sesuai sloka Sariram Adyam Kalu Dharma Sadanam, tubuh ini adalah alat utama untuk melakukan kebajikan. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen pada diri kita masing-masing untuk selalu jagalah kesucian tubuh dengan mengkonsumsi satwika ahara. Jagalah kebugaran dan ketenangan jiwa dengan mempraktekkan yoga, yaitu gerakan tubuh kita. Atur napas kita dengan teratur dan istirahatkan pikiran kita dalam meditasi yang suci. Pendengar RRI dan Umat Sedharma, ketika makanan kita suci dan aktivitas fisik serta pikiran kita selaras melalui yoga, maka kesehatan lahir batin akan menjadi milik kita. Hidup kita akan dipenuhi dengan kedamaian, kebahagiaan, dan umur yang panjang untuk terus mengabdi di jalan dharma. Makanan yang suci adalah makanan yang kita peroleh dengan jalan kebenaran. Umat Sedharma yang saya hormati dan pendengar RRI Pontianak, demikianlah mimbar kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati pendengar RRI dan Umat Sedharma. Kesempurnaan hanyalah milik Ide Sang Yang Widiwasa, dan kekurangan adalah tempatnya kita sebagai manusia biasa. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ayu pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah. Masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu. Ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu. 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk. Aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Nih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku nemenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya. Tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku banget sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah mini drama tadi pendengar ya, produksi RRI Bandung, Aku Juga Ibumu, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini bersama saya Sherry Lubis yang temani malam Senin Anda pendengar ya, sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagaimana pendengar kabarnya di hari Minggu ini? Hari terakhir di weekend ini, besok sudah kembali bekerja lagi ya. Dan pendengar, untuk temani Minggu malam Anda, kami telah menghadirkan program tentunya ya. Setelah tadi kita dengarkan bersama mini drama, nanti ada Ngobras, kami akan hadirkan rangkaian informasi terkait komunitas dan hal-hal yang terjadi di Pontianak tentunya ya. Setelah itu nanti pada pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu selama 2 jam pendengar ya, dari jam 9 malam sampai jam 11 malam nanti. Malam ini lagu-lagu nostalgia pop mancanegara. Jadi nanti Anda bisa bergabung di Ruang Rindu ya, melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Setelah itu saya masih akan temani ruang dengar Anda dari pukul 23 sampai tutup siaran nanti dengan ragam musik terkini ya, untuk menemani santai malam Anda. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda pendengar ya, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Sebuah lagu dari Andra and the Backbone awali kebersamaan kita sempurna.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan kali ini kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda. Pendengar, kalau kita lihat sendiri ya, sekarang ini kabut asap tentunya masih jadi perhatian. Karena tadi pagi juga ketika saya mau berangkat ke gereja di daerah arteri Supadio, wah itu asapnya masih sangat tebal, pendengar ya. Dan kemarin ini ribuan umat Islam juga melaksanakan sholat istisqa di halaman Masjid Raya Mujahidin, di mana ini memang menjadi ikhtiar ya pendengar untuk memohon turunnya hujan di tengah kemarau panjang yang sudah berlangsung lebih dari 2 bulan. Wali Kota Pontianak, pendengar, Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama di tengah kualitas udara yang memang sempat berada pada kategori berbahaya. Sementara itu, Dinas Kesehatan mencatat kasus ISPA ini meningkat, pendengar ya, jadi lebih dari 300 kasus perharinya. Dibandingkan kondisi normal, sekitar 100-200 kasus. Nah, pendengar, malam ini juga kalau kita lihat keluar, itu tadi sih saya lihat udah agak menipis ya pendengar ya, karena tadi selama perjalanan dari Ayani sampai ke Jalan Jenderal Sudirman itu terlihatnya menipis. Nah, entah karena emang hembusan anginnya atau emang kondisi asapnya yang berkurang atau memang sebagian titik kebakaran sudah padam, dan tentunya kita berharap semoga kondisi ini juga terus membaik pendengar ya, semoga bisa titik panasnya segera padam, asapnya juga segera berkurang, dan semoga besok udaranya juga bisa semakin bersih ya pendengar, dan semoga hujan yang dinantikan juga tentunya segera turun pendengar ya, karena memang air juga sudah cukup susah didapatkan sepertinya ya. Kemarin rekan saya juga bilang air itu, depot air udah banyak yang habis air isi ulangnya. Jadi bagi Anda pendengar, hemat-hemat air ya. Dan itu dia tadi pendengar informasinya. Kita doakan semoga kondisi di Pontianak ini kabut asapnya bisa segera menipis dan udara kita bisa kembali bersih lagi.

0: Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Selamat malam pendengar, kita tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selama 2 jam ke depan, Cherry akan temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp 0811570104. Di line telepon sudah ada yang terhubung, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar Cherry?
0: Selamat malam, kabar baik. Ini Ucok Panjaitan ya?
1: Iya betul.
0: Bang Deddy gimana? Ya. Sehat?
1: Saya dari Medan.
0: Oh jauh kali.
1: Iya, melantau. Lagunya yang cewek.
0: Sebentar. Lagu yang cewek kita ada dari Mariah Carey, Vision of Love. Leanne Rimes.
1: Udah yang nomor satu aja deh.
0: Mariah Carey, boleh.
1: Lagunya mau Bang Deddy kirimkan untuk Bang Herman di 28 Oktober. Mm-hmm. Pontianak. Juga buat Bang Batia di Kumpai Kuburaya. Buat Bang Amin Panjaya di Sungai Rengas. Kemudian buat Bang Deden di Pekanbaru. Mm-hmm. Bang Andrea Opan di Jakarta. Kemudian untuk Bang Badur di Tanjung Serol. Abang Jaka Suara Pontianak, Bang Awi di Kobar, Abang Jafar dan Kak Nilanya, Bang Hendra di Mampawa, Bang Jaya di Wajok, Bang Wardi di Sungai Rengas, Pak Kalim di Jangkang 2, Bang Niko Jakarta, Bang Ismail di Jungkat, Kowali di Kumpai, Ahmar Wadi di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Ute di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wan Usu di Sambas, kemudian juga buat Ayu Kereva di Kuburaya, Kak Era di Sambas, Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Ani Marani 28 Oktober Pontianak, juga buat Mama Nur, selamat malam Mama Nur, apa kabar? Juga buat Mama Ririn Kuala Mandor, Mama Mukmin, Lina Padang Tikar, Kak Kini di Karya Bakti, Imil Kuala 2, Tekno di Bakau, Buana Tandai 2, Makam di Pak Leweng, Manjang Sisi, Kak Aura dan Pak Moknya. Halo Pak Mok, apa kabar? Atika Sekaranting, Kak Emma, Diona, Kak Tina, Bu Mariani, Kak Juleha di Pancabakti, Mama Eti di Bengkayang. Buat Cherry, thank you and good night. Bye.
0: Good night, bye Bang Deddy. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke WhatsApp, ada Ma Anjang. Selamat malam Ma Anjang.
2: Malam juga Cherry.
0: Gimana kabarnya Ma Anjang?
2: Memori lewat lagu.
0: Sehat Ma Anjang?
2: Kabarnya Ma Anjang, subhanallah walhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, aman terkendali.
0: Ma Anjang, jadi
2: bagaimana ya kabarnya?
0: Cherry juga baik, sehat Cherry Ma Anjang.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Mau lagu cewek kah cowok malam ini?
2: Cewek sayang.
0: Boleh. Ada dari The Course, Breathless, Four Non Blondes, What's Up, Ami Grant, Baby Baby, Brandy, Have You Ever, kemudian Christina Aguilera, Genie in a Bottle, dan Leanne Rimes, How Do I Live?
2: How Do I Live, iyalah.
0: How Do I Live, siap. Salam-salamnya, sila Mak Anjang.
2: Salam. Nya buat Cherry sehat selalu, selama ayah bundanya Anwar juga ya. Terus Bang Deddy tadi, Bang Bay, Bang Deddy makan bareng ayo. Yang ini dari undangan nih Cherry.
0: Oh dari undangan.
2: Pokoknya, ya pokoknya 3 hari ini makan di luar terus.
0: Enak lah.
2: Banyak lauk di rumahnya Cherry.
0: Mantap. Ma, lalu siapa lagi Ma Enjang?
2: Terus lanjut ya. Terus Mbah Kakeng, Sugeng Dalu Mbah Kakeng. Ada juga teman bunda bekas mantan guru nih sekolah dekat bunda pula.
0: Bunda Siti kan nih.
2: Itu teman panjang namanya Ibrahim, Sugeng Dalu Pak Ibrahim. Itu dia aktif mendengarkannya katanya.
0: Bagus, mantap.
2: Kalau pro satu, kalau pro empat dia belum tahu kali. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Iyalah Bang Jafar, Kak Nila, Bang Juna Imel Selpa, terus Bang Syukur, Kak Tina, terus Bang Rosi Nerjana, terus Makam dengan Bahtia, Tun Ajahbiah dengan Koko Ali, Koko Adi, Pak Iqbal, Longana dengan Andreopa di Jakarta, terus Bang Niko, Mbak Tini, terus Herman, Mak Ye-nya, sehat selalu, mudah cepat sembuh ya Mak Ye, walaupun kita tidak pernah bertatap muka. Aduh, mudah-mudahan kabul dengan Allah, amin.
0: Amin.
2: Terus, Aura Pak Mo, terus Bang Amin Sanjaya, Erni cantik banget dengan wak sangkanya. Terus sama Ririn, Mak Ririn libur dia nih, Mbak Dede. Dengan Pak Sadinya, betul ya? Terus, Meli juga. Semua anak-anaknya sehat selalu anakku. Terus Jaka Suaram, terus Ayah Indram, terus Senor Kak Longkanga, terus Pak Usubu Sri, Pak Bawadi, terus Wan Aci, Wan Ucu, terus Tia, Nila, terus Nia, terus Yunisa di Landa, karena Landa tuh dekat rumahnya kabupatennya anak Manjang Cherry. Terus untuk Mama Nurul, Pak Nurul, terus siapa lagi ya? Bang Dino dengan kak Murninya. Terus Awi, Wardi, Mbah Yahya, Bahtia, Wak Ladung, terus terus siapa, Darul, Bang Ismail, semua-semualah cari ya.
0: Oke, Manjang.
2: Satu-satunya tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Untuk cari Stelu pensiun untuk Jaria.
0: Siap.
2: Good night.
0: Good night. Terima kasih. Bye bye Mak Enjang. Thank you. Itu tadi ada Mak Enjang. Kita pindah ke telepon lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Butet.
0: Malam Kak Juleha. Sehat Kak Juleha?
3: Sehat,
0: luar biasa. Luar biasa. Oke.
3: Walaupun udara enggak memungkinkan,
0: betul.
3: Tetap sehat, tetap semangat.
0: Banyak minum air putih Kak Juleha ya.
3: Iya, pasti.
0: Mantap. Kak Juleha mau ya, dengar Ceri. Lagu apa nih malam ini?
3: Lagunya Ceri yang pilihkan ya.
0: Ceri yang pilihkan. Boleh.
3: Mana yang suka Ceri itulah suka Kakak.
0: Oke, kalau gitu Ceri pilih dari Jason Mraz. Hello you beautiful thing. Biar makin
3: pokoknya
0: cantik.
3: Pokoknya favorit Ceri lah.
0: Dah, salam-salamnya.
3: Salamnya buat si Butet loh ya, keluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Bersama keluarga besar, pokok warga lebih semualah tanpa terkecuali mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
3: Buat Mak Anjang Siti dan emailnya. Buat Wardi dan Bang Hendranya, mudah-mudahan sehat selalu. Satu abang, satu adikku, mudah-mudahan sehat selalu. Tidak kurang suatu apapun, semangat. Ayo, Di. Buat Bang Teh ya, sehat selalu ya Bang Teh. Buat Cek Nur, buat Bang Yahya, buat Bang Awi, buat Bang Niko di Jakarta, buat Katini, buat Bang Bastiar, buat Eni, Bang Syukur Katina, Bang Rusi Kak Nurjana. Ada big sound enggak? Enggak kan?
0: Apa?
3: Ada big sound enggak?
0: Big sound apa nih? Enggak.
3: Ada, oh dia rebak, oh iyalah. Malulah kami ada dengar TV kat ni.
0: Oh. Okey.
3: Buat Kak Manis Manila, buat Yunita di Landa, Anita Pak Bulu Ase, buat apa lagi ya?
0: Siapa buat lagi?
3: Kakak. Koko Ali. Buat Aura Pak Moknya, buat Kak Ima Selva, Bang Junai, Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Ardia, buat keluarga Mo yang ada di Pontianak, Abah Umiknya, buku keluarga-keluarga dia lah. Buat Amoy, kapan balik Moy dari negeri tetangga, kakak dari Indo dah. Buat Mamak Nurul dan Bapak Nurulnya, buat Kak Ni Maharani, buat Barusi Kak Nurjana, buat Bang Japar dan Kak Nilanya, buat Bang Deden, Bang Tajudin, buat ini semua-semua lah dari Asap Pejet lah. Oh ya, Pak Herman bisa sama Ye. Sampai lupa lah ya. Mudah-mudahan Mak Ye sehat selalu.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan cepat pulih lah seperti sedia kala. Buat Kak Anista juga ya, kata Diuka. Ayolah buat Butet, makasih ya Butet ya.
0: Sama-sama Kak Juleha.
3: Malam,
0: selamat malam, Horas. Kita pindah ke WhatsApp, ada Bang Jafar. Selamat malam Bang Jafar.
4: Selamat malam Ceri, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya Bang Jafar, sehat?
4: Alhamdulillah sehat Ceri, gimana sehat, gak kabarnya? Ya. Anak Ceri. Mama ini gimana kabarnya?
0: Anak mama ini agak gak sehat, hidungnya mulai
4: sehat ya.
0: Sehat, cuma hidungnya aja agak mampet-mampet gara-gara asap nih.
4: Iya lah cuaca nih.
0: Itulah, agak bindeng-bindeng sikit lah tapi aman. Bang Jafar, malam ini mau dengar lagu siapa nih, cewek ke cowok?
4: Yang cowok ada apa tuh Ceri?
0: Cowok ada dari Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Ada Mark Anthony, You Sing To Me. Ada Backstreet Boys, Quit Playing Games. Boys to Men, I'll Make Love To You. Dan Meatloaf, I'd Do Anything For Love.
4: Boys to Men ya?
0: Boys to Men, boleh. Salam-salamnya, silahkan.
4: Salamnya buat Ceri. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Sekeluarga. Aura Pak Moknya, Anis Manila, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Mas Elpa sama Bang Junainya, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Diona, buat Manjang Siti, Manjang, ada emailnya, main ke rumahnya, Manjang, inilah main-main ke rumah. Buat Wan Ucu, Wan Haji, buat Indra, buat Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Awi, Bang Herman, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Deden, Kak Inali Pungkas, Bang Hamid Sanjaya, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Yahya, Bang Batiar, buat semua-semuanya Ceri, buat Ceri, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam bertugas. Juga Bang Jafar. Siap, terima kasih. Sudah masuk pendengar 4 lagu requestannya ya. Ada dari Mariah Carey, Vision of Love. Kemudian ada Leanne Rimes, How Do I Love. Ada Jason Mraz dengan Hello You Beautiful Thing. Dan Boyz II Men, I'll Make Love To You. Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya pendengar, nanti di segmen berikutnya saya akan terima telepon lagi, nanti Anda bisa bergabung 734987 atau 0811-570-1042. Ini dia sebuah lagu dari Mariah Carey, Vision of Love.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung, masih banyak lagu di playlist yang bisa Anda pilih ya. Langsung saja ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada yang terhubung di telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu Mbak Jerry.
0: Selamat malam Kak Aura, gimana ya, kabarnya? Sehat? Sehat ya. Kak Aura malam ini sama Pak Mo mau dengar lagu cewek ke cowok?
1: Cewek apapun juga. Ada sana twin gak?
0: Ada, you're still the one.
1: Nah itu ya lah.
0: Boleh. Oke, okay, salamnya
1: buat Mbak Tini, Bang Niko, mm-hmm, buat Mbak Ayu, Mbak Diona, terus buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nobaka. Halo,
0: mm-hmm,
1: terputus.
0: Aman.
1: Terus buat makam Bunda Arbianya, Panjang Siti Email, terus buat Koko Ali, Koko Wandi, terus buat apa ya? Siamo Ikan Nila, Bang Japanya, Bang Dedi, Abang Kapal, Bang Hendra, Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Juleha, Pak Amtan Hananya, Kak Aran sama Pak Ardiantonya, Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Kak Emma, Bang Junai, Cina Basukonya, siapa lagi? Lupa dah. Buat Ella, buat Kak Nia, Pak Usu-Busu, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, Bang Iman Nabila, buat Abang Alimin, buat Pak Karim, Ayla, buat semua-semua lah Mbak Cherry, lupa
0: okay,
1: dah
0: siap.
1: Yang tak disapa, mohon maaf lah. Buat Mbak Cherry, tetap semangat ya, hati-hati
0: okay,
1: baliknya, mudah-mudahan sehat selalu, apa yang ingin tercapai.
0: Amin.
1: Makasih banyak, asa. Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Aura. Kita pindah ke WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat
2: Ruang
0: malam.
2: Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu, Cherry.
0: Selamat malam, Pak Niko kah ini?
2: Iya betul, Cherry.
0: Gimana kabarnya Pak Niko, sehat?
2: Sehat, Cherry sehat.
0: Cherry juga sehat. Pak Niko
2: masih
0: malam ini apa?
2: Bonjanak masih kabut ya Cherry?
0: Masih, tadi pagi parah sekali tuh Pak Niko, tebal sekali.
2: Oh, iya.
0: Kalau malam ini sih nggak terlalu ya, nggak tahu besok pagi gimana, tergantung arah angin kayaknya tuh.
2: Iya.
0: Iya, Pak Niko malam ini mau dengar lagu siapa?
2: Lagu Michael Jackson, Break Our Land ada.
0: Cherry. Michael Jackson, sebentar, Cherry cari dulu. Michael Jackson kita ada, Black or White ya?
2: Iya betul
0: okay,
2: Cherry.
0: Oke, silakan salam-salam ya Pak Niko.
2: Salam-salamnya, semoga Cherry sehat selalu sekeluarga,
0: amin,
2: lancar segalanya.
0: Amin.
2: Untuk Katininya sehat selalu, untuk Aura Pamu, untuk Kak Emma Selva, Bang Junai, untuk Riona Kupang, Ayu Grepa,

0: malam dengan siapa di mana?
1: Dengan Anista di Uka-Uka, Ciri.
0: Kak Anista di Uka-Uka. Gimana kabarnya Kak Anista, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mudah-mudahan Ciri juga sehat ya.
0: Sehat, walaupun hidungnya agak mampet-mampet dikit ya.
1: Gak apa,
0: yang penting masih kuat siaran berarti masih sehat.
1: Iya, masih sehat itu.
0: Betul.
1: Lagunya, Ciri?
0: Lagunya mau yang cewek atau yang cowok?
1: Cewek lah, pilihin lah ya yang bagus.
0: Boleh, yang cewek ya, sebentar.
1: Iya. Salamnya, utama buat Ciri sekeluarga selalu.
0: Siap.
1: Buat Bu Ana di Tangrai. Buat Mama Nurul. Buat Cik Nur. Buat Bang Herman Maie, semoga sehat selalu. Buat Ismail. Buat Bang Hendra yang paling ganteng di Mempawa. Buat Wardi, buat Bang Awi, buat Tisa Kersma ya, kenapa enggak masuk nih kawan. Buat siapa lagi? Buat Anun Harani, buat Mbak Tini, buat Bung Niko. Baru kedengar suara Bung Niko ya, bertapa nih dia nih. Salamnya buat Wanasi, Wanusu, buat Bu Subusri, buat Ella. Buat siapa yang cewek yang di sana tuh? Ciri?
0: Yang mana ada? Nih?
1: Hah?
0: Di mana nih?
1: Di Sambas tuh, siapa namanya tuh?
0: Di Sambas.
1: Lupa udah.
0: Bang Ute, namanya. Bukan? Yang mana lagi nih? Bang Badol di Kaltara.
1: Buat ini Bang Japar, buat Makam juga. Buat siapa ya? Udah lupa dah nih. Buat Desi di Salat Panjang, adik saya, semoga sehat selalu. Buat Mama Ririn, buat semua sekolah Ciri.
0: Okay.
1: Buat Ciri makasih banyak. Semoga sehat selalu pulangnya nanti ya.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Anista. Kita pindah ke WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Mbak Ciri yang baik hati.
0: Malam Bang Hendra, gimana kabarnya, sehat? Halo? Lah, terputus. Kok terputus? Sebentar. Kita coba hubungkan kembali ya. Oke, pendengar silakan yang mau bergabung ya. Langsung 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Ke WhatsApp ada Kak Tini. Selamat malam Kak Tini.
3: Cuman tidur, kamu sebagai rindu memori lewat hati. Selamat malam, Ciri.
0: Malam Kak Tini, gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Ciri, gimana kabarnya?
0: Ciri juga sehat Kak Tini. Kak Tini malam ini mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya apa aja tuh Kak Ciri?
0: Cewek cowok nih, mau cewek atau cowok?
3: Ya cowok pun boleh lah.
0: Yang cowok boleh?
3: Iya.
0: Oke, cowok masih ada dari Bee Gees, Love Me. Kemudian Meatloaf, I'd Do Anything For Love. Backstreet Boys, Quit Playing Games.
3: Itu aja Kak Ciri yang kedua tadi itu.
0: Meatloaf, I'd Do Anything For Love?
3: Iya.
0: Okay. Salam-salamnya Kak Tini.
3: Salamnya terutama buat Kak Ciri yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Buat Bang Niko juga, buat Mama Nurul, buat Kak Emma, siapa, buat Kak Anista, buat Bu Ana Danrai, buat Mak Eti juga, buat Kak Julaiha, Bang Japar, kandilannya. Buat Kanur Tiana Bang Rosinya, buat Cener juga, buat Ayu Greva, buat Manis Manila, buat Bang Deddy juga, buat Bang Wadul dan kawan-kawan juga, buat Mbak Kakum juga, buat semua-semuanya lah ya Kak Ciri ya.
0: Iya.
3: Makasih banyak, selamat malam.
0: Selamat malam. Sama-sama Kak Tini. Oke, sudah masuk 4 lagu requestannya pendengar ya. Ada dari Shania Twain, You're Still the One, Michael Jackson, Black or White.

Night, The Course, Breathless, dan Meatloaf, I'd Do Anything For Love. Saya putarkan dulu lagunya, nanti saya kembali lagi jawab teleponnya ya. Buat Bang Hendra ini nanya nih, kenapa putus Mbak Cherry pun gak tahu, tiba-tiba terputus jaringan kayaknya nih Bang Hendra ya. Nanti di sesi berikutnya sila telepon lagi ya. Ya, saya putarkan dulu 4 lagu requestannya, nanti saya kembali lagi untuk angkat telepon. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: perfect.
1: How do you do that? Woi! Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
1: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
1: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
1: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
1: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
1: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Masih di Ruang Rindu pendengar bersama Cherry Lubis sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp, ada Pak Usu Busri. Selamat malam Pak Usu Busri.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apa kabar Dik Cherry?
0: Kabar baik Pak Usu Busri, gimana, sehat Pak?
1: Kurang sehat, kurang cuacanya agak-agak sih, agak berasap nih.
0: Betul, Cherry pun hidung gak enak nih Pak Usu Busri.
1: Jeribunya bukan lagi gelap ya, nah, kalau kita mandang ke jauh gak jelas.
0: Gak jelas, betul.
1: Musim panas mungkin kan. Pak jam 4 sore dah bagus cuacanya, pagi gitu juga, subuh-subuh itu.
0: Iya. Nah,
1: bukan lagi berasap cuacanya di tempat saya nih.
0: Sama Pak Usu.
1: Kalau di Pontianak ya mungkin sama ya.
0: Sama, tebal sekali tadi pagi juga.
1: Iyalah, karena tidak ada hujan. Sudah berapa hari ini tidak ada hujan.
0: Oke, Pak
1: Usu. Mbak Cherry, apa kabar nih Mbak Cherry?
0: Sama, agak kurang enak hidung Cherry nih.
1: Iyalah. Harus kita pandai-pandai carinya obat lah, makan air putih yang banyak, jangan terlalu keluar kalau nak perlu kan.
0: Betul.
1: Iyalah. Ah, lagunya Mbak Cherry, lagu apa? Pilihkan aja lah Mbak Cherry lagunya, pilihkan aja. Saya tidak apa ya, lagu yang gitu-gitu ya.
0: Cherry pilih dari Bee Gees ya.
1: Ini kan ada Mbak Cherry lah.
0: Salamnya sila.
1: Salamnya buat Mbak Cherry, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi.
0: Iya.
1: Yalah, syukur alhamdulillah dah jumpa dengan Dik Cherry waktu itu. Syukur alhamdulillah. Pertama buat Pak Lung Japan bersama Kak Nilanya, mungkin dalam keadaan sehat walafiat juga. Mak Ta, Mama Ririn, Bang Syukur Kak Tina, Pak Lung Jol dengan Kak Durjana, dengan anak siapa namanya ini? Itu Bang Rosi sama Kak Durjana, Kak Amoy, Mak Lungana, Pak lagi Anista di UKA. Dah lupa dah nyebut nama kawan jarang gabung Mbak Cherry baju layak. Maaf tak terbalas dengan salam-salam kawan ya, Mbak Nur Ibaka, Bang Wardi, Bang Herman, siapa lagi ya. Sebenarnya ramai yang tahu Pak Usu ini, tapi dah lupa dengan nama kawan kalau nak dicacat itu.
0: Iya.
1: Iyalah, maaf ya lah, Kak Lita Karisma, Kak Anit, ya siapa lagi? Atika di Sukalanting, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Tak lagi ya, banyak lah pokoknya. Yang lain maaf, yang lain sebut satu persatu semuanya lah. Di Pontianak tuh, kawan-kawan di Pontianak, maaf yang dah disebut satu persatu, udah lupa-lupa Pak Usu Busri jarang gabung. Yang di Sambas, Wanusu, Gimana Bella, Bang Alimin, Bang Pawadi, semuanya lah keluarga di Sambas. Mungkin lagi mendengarkan juga. Buat Dik Cherry, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Usu. Terima kasih sudah bergabung Pak Usu Busri. Kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Buka Lagu Cherry.
0: Malam Bang Wardi, gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Lagu You Raise Me Up, boleh enggak?
0: You Raise Me Up, boleh. Coba cari-cari dulu ya. Semoga udah dimasukkan nih.
2: Cari tetap salah, boleh?
0: Boleh. Oh, belum ada Bang Wardi.
2: Sama buat Cherry sekeluarga, semoga sesalah enggak.
0: Belum, Bang Wardi, sorry. Belum ada Bang Wardi.
2: Belum ada juga?
0: Belum. Yang lain, lagu siapa
2: Ya. Kalau yang lagunya itu ya. Lagu ya kok tak ada du, lagu andalan Mahendra ya.
0: Aduh, boleh.
2: Duh.
0: Oke, dah salamnya lanjut.
2: Lanjut ya. Buat menjapar Kak Nila juga.
0: Ya.
2: Busri di Sambas tadi itu. buat Kak Ella, buat Bu Ana juga, Tante Dua, Bang Hendra, Bang Deden, buat Bang siapa, Bang Deddy, Bang Awi juga, Bu Juleha, Aura Pak Mo, dan semua-semua terkecuali ya.
0: Oke, Bang Wardi.
2: Ya, jadi selamat siang. Selamat
0: malam. Terima kasih Bang Wardi, selamat malam. Kita ke WhatsApp ada Bang Hendra. Malam Bang Hendra.
3: Malam Mbak Cherry yang baik hati. Apa kabar?
0: Kabar baik. Bang Hendra sehat ya? Tadi terputus. Sehat. Nah, berarti jaringan kayaknya nih. Ini aman ya?
3: Aman nih jaringan ini.
0: Dah, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Baby Blue.
0: Baby Blue.
3: Ghost Baker.
0: George
3: ada
0: Baker.
3: Ada lah Cherry ya.
0: Nothing's gonna change. Oh, enggak ada George Benson adanya. Nothing's gonna change my love for you.
3: Atau sekarang lagu apa?
0: Ini enggak apa lah ya. George Benson enak nih lagunya.
3: Oke, oke.
0: Nah, salam sila.
3: Salam lah ya, Bu. Salam balik buat Wardi tadi ya.
0: Iya.
3: Oh, Subuh Sri tadi. Buat Aura Aura Pak Moknya, buat Bang Jafar Kanila, buat Manjang Siti-nya. Buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Bang Deddy di Sungai Duri, Ismail di Jongkat, buat Anista di Uka tadi, buat Cik Nur enggak ya, buat Makam, buat Bang Yahya, Bang Awi, buat Koko Ali, Mbah Kakung, buat semua-semua lah Mbak Cherry ya.
0: Okay.
3: Buat Mbak Cherry saya ucapkan banyak makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam Bang Hendra. Silakan pendengar bagi Anda yang masih mau bergabung boleh ya. Masih ada lagu-lagu di playlist kami yang belum dipilih. Ada dari Backstreet Boys, Quit Playing Games. Kemudian Mark Anthony, You Sang To Me. Ada juga Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Kemudian Christina Aguilera, Genie In A Bottle. Brandy, Have You Ever. Amy Grant, Baby Baby. Dan Four Non Blondes, What's Up. Silakan pendengar ya yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp kami juga bisa ya langsung di 0811 570 1042.

Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya yang masuk tadi ya. Ada dari Bee Gees, Love Me. Kemudian Peter Maffay dengan Do dan George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 0842. Masih ada beberapa lagu yang belum dipilih ya. Ada dari Backstreet Boys, Quit Playing Games. Ada Marc Anthony, You Sang To Me. Ada Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Ada Christina Aguilera dengan Genie in a Bottle. Ada Brandy, Have You Ever. Kemudian Amy Grant, Baby Baby. Dan For Non-Blondes, What's Up. Ada Bang Lanius di WhatsApp, kita angkat dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, semangat malam, Jerry.
0: Selamat malam, Bang Lanius.
1: Ini kabut asap sih makin pekat melanda.
0: Gorokan
1: maksudnya, kita tetap gorokan nih.
0: Sama, di Ponti pun tebal kabut asapnya nih.
1: Oh begitu.
0: Malam ini gimana, Bang Lanius? Mau dengar lagu siapa nih?
1: Yang apa tadi? Yang cowok apa tadi?
0: Ada dari Backstreet Boys, Quit Playing Games, Marc Anthony, You Sang To Me, dan Ronan Keating.
1: Keating aja lah.
0: Oke, boleh Ronan Keating. Salam-salamnya silakan.
1: Ini, kita rangkul aja lah, salam kompak aja ya, Rekeri ya. Semoga selalu semuanya, kalau bisa pakai masker, kalau bisa keluar gitu, Rekeri ya.
0: Betul.
1: Karena kita ini merindukan hujan nih, gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Tapi yang Abang Iman itu seperti ini. Kita memang patut bersyukur ya. Walaupun Tuhan mungkin terkadang kita punya keimanan ini, Tuhan pasti akan menjawab doa kita cepat atau lambatnya. Karena semua apa yang kita ingat Tuhan pasti jawab cepat atau lambat gitu ya. Karena Tuhan itu adil, menciptakan kemarau, menciptakan hujan. Jadi kita jangan mengeluh lah begitu ya. Kalau memang kekeringan itu memang wajar lah ya. Tapi kita harap tetap hujan begitu. Kita doakan bersama.
0: Amin.
1: Oke, itu saja dari saya. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Lanius. Tuhan memberkati juga ya. Benar kata Bang Lanius ya, pendengar ya, kita doakan semoga hujan segera datang ya, semoga asapnya juga segera menipis, kalau bisa udah selesai gitu asapnya ya, sesegera mungkin, tentunya itu harapan kita bersama pendengar ya. Oke, kita kembali angkat telepon. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, sepertinya terputus pendengar, silakan disambungkan lagi ya. 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kalau bicara soal asap pendengar, memang ini lumayan berpengaruh sama kesehatan kita ya. Mungkin ada dari Anda yang hidungnya sama seperti saya, mulai tersumbat ya, mulai pilek-pilek gitu, atau mungkin ada juga yang tenggorokannya kering, mulai radang tenggorok ya. Jadi jangan lupa pendengar ya untuk pakai masker kalau keluar rumah, kurangi juga aktivitas outdoornya ya, terutama olahraganya ya pendengar, karena memang itu berpengaruh dan tidak aman pendengar ya. Mungkin olahraga bikin sehat jantung, tapi kalau pas asap-asap gini ya, nggak sehat di paru-parunya. Boleh olahraganya dari dalam rumah aja pendengar ya. Nanti ketika sudah tidak ada asap lagi, barulah Anda bisa kembali melakukan olahraga outdoor favorit Anda. Silakan pendengar yang masih mau bergabung 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042.

Baik pendengar, kalau begitu kita akan akhiri untuk ruang rindu malam hari ini. Tadi dengan requestan terakhir, oh belum, masih ada yang mau telepon. Kita angkat dulu ya. Selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam. Halo, ruang rindu. Ini nggak masuk ya.

ya suaranya ya. Demikian pendengar untuk Ruang Rindu edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Setelah ini saya masih akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak, dan tadi sudah ada lagu pilihan Bang Lanius, yaitu Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Lalu setelah itu nanti saya akan play satu lagu favorit saya, pendengar ya, dari The Beatles, ada Here, There, and Everywhere untuk mengakhiri Ruang Rindu malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa lagi nanti pendengar. Setelah ini saya masih akan temani dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan. Karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa mengkilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat nih.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Senin 31 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dan kami siap menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 pagi hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, kemudian nanti diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15. Dan di sore hari Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini nanti akan ditemani dari pukul 15 hingga nanti 20. Dan malam hari Anda dari pukul 20 hingga nanti 24 malam akan ditemani dengan rangkaian Pontianak malam ini. Dan pendengar, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kota Pontianak darurat asap, kasus ISPA meningkat.
2: Biasanya kalau kita normal kita 100 hampir 200, tapi sekarang sudah 300 lebih.
1: Duel sesama Indonesia di final ganda putra Polytron Pontianak International Challenge.
3: Mungkin itu lebih ke hilang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga soalnya kan udah mulai jauh.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya, Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak semakin memburuk. Saat ini masuk kategori sangat tidak sehat atau berbahaya, menyebabkan kasus infeksi pernafasan akut atau ISPA melonjak hingga sampai ratusan kasus per hari. Berikut kita simak laporannya.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko menyebut kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini terjadi seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Saptiko memperkirakan kenaikan kasus ISPA harian mencapai sekitar 10%. Peningkatan tersebut mulai terlihat pada Agustus bersamaan dengan semakin tebalnya kabut asap yang dirasakan masyarakat.
2: Kalau lonjakan ya sekitar 10%. Biasanya kalau kita normal sekitar 100, hampir 200, tapi sekarang sudah 300 lebih.
3: Per hari?
2: Per hari. Jadi sekitar 30 ribuan, 36 ribu, tapi kan asap itu kan mulai Agustus. Jadi kalau itu yang sebelum Agustus itu infeksi saluran pernafasan biasa.
1: Untuk mengantisipasi lonjakan kasus akibat dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan melakukan sejumlah langkah. Pertama, mengedukasi masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar. Langkah ketiga, Dinas Kesehatan juga menyiapkan ruang oksigen gratis di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan juga Dinas Kesehatan. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemkab Kuburaya terus memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Pembangunan IPA 2x50 LPS di Desa Arang Limbung sudah dilakukan groundbreaking pada Senin 24 Agustus 2026 lalu, memperkuat pelayanan air bersih di 5 desa kecamatan di Sungai Raya. Kita simak laporannya.
4: Pembangunan IPA 2x50 LPS di Desa Arang Limbung yang sudah dilakukan groundbreaking pada Senin 24 Agustus 2026 lalu akan memperkuat pelayanan air bersih di 5 desa di kecamatan Sungai Raya. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan, pembangunan IPA yang telah dilakukan groundbreakingnya oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus Senin lalu itu akan memperkuat pelayanan air bersih di 5 desa di Kecamatan Sungai Raya, yaitu Parit Baru, Teluk Kapuas, Sungai Raya Dalam, Limbung, dan Arang Limbung. Sujiwo pastikan air yang mengalir ke rumah-rumah warga nantinya akan lancar dan jernih, tidak seperti saat ini yang mengalirnya sangat kecil. Kedepannya akan ada tambahan 7.000 sambungan ke rumah tangga.
5: Tentunya ini langkah awal, khususnya di Kecamatan Sungai Raya dan lebih khususnya lagi di 5 desa, yaitu Teluk Kapuas, Parit Baru, Sungai Raya Dalam, Limbung, dan Arang Limbung. Ya, kita pastikan setelah proyek ini selesai, maka akan terjadi peningkatan kualitas layanan air bersih yang maksimal.
4: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Raya Kabupaten Kuburaya, Harmawan, menjelaskan groundbreaking IPA ini tidak hanya membangun instalasi pengelolaan saja, namun juga membangun jaringan, terutama di wilayah-wilayah yang saat ini sedang mengalami defisit, seperti Sungai Raya Dalam yang akan dipasang pipa 300 mm.
6: Dan 2x50 liter per detik. Dan ini tidak hanya membangun instalasi pengolahan, tapi juga membangun jaringan, terutama di wilayah-wilayah yang sekarang sedang mengalami defisit, antara lain Sungai Raya Dalam, nanti ada dipasang pipa 300 mm, kemudian ke arah kiri dari Jalan Adisuta ini menuju ke Parit Bugis, mengarah ke Ahmad Yani sampai ke Spadio.
4: Sementara itu, Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Kuburaya Rini Kurnia Solihat mengatakan dibangunnya IPA ini menunjukkan kehadiran pemerintah untuk warganya, karena pemerintah Kabupaten Kuburaya terus mengupayakan pembangunan pelayanan air bersih bisa lebih baik lagi.
7: Air bersih tentunya ini menjadi bagian dari pelayanan dasar yang terus-menerus pemerintah Kabupaten Kuburaya mengupayakan ya supaya pelayanannya dapat lebih baik lagi. Jadi pembangunan IPA 2x50 ml per detik ini di Arang Limbung tentu menjadi salah satu solusi, dan tentunya kami mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya, karena sekali lagi pelayanan perbaikan baik kita untuk penyediaan air bersih ini adalah investasi besar yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari banyak pihak.
4: Menurut Rini, pembangunan IPA ini juga tentunya menjadi solusi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan air bersih. Diharapkan ke depannya dengan terbangunnya IPA ini, masyarakat Kuburaya bisa mendapatkan pelayanan air bersih lebih maksimal lagi. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perlindungan anak tak cukup hanya dilakukan saat terjadi persoalan, tetapi harus dimulai dari keluarga sebagai ruang pertama tumbuh dan berkembang. KPAD Kota Pontianak pun memperkuat peran keluarga dalam memenuhi hak anak sekaligus melindungi mereka dari kekerasan, ancaman digital, dan juga stunting. Kita simak laporannya.
4: Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPID Kota Pontianak memperkuat perlindungan anak melalui pemenuhan hak dan pengasuhan yang aman di lingkungan keluarga. Ketua KPID Kota Pontianak, Niah Nurniati, menegaskan, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama dalam memastikan anak tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.

0: perlindungan anak tersebut sejalan dengan peraturan daerah tunas yang mulai berlaku pada 26 Maret 2026. KPID mendorong implementasi regulasi itu melalui penguatan peran keluarga, perlindungan anak di ruang digital, serta pencegahan kekerasan dan stunting. Melalui semangat sayangi anak, lindungi masa depan, KPID Kota Pontianak mengajak seluruh keluarga dan masyarakat membangun lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak, agar hak anak terpenuhi dan masa depan generasi muda dapat terlindungi. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
1: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Partai final Politron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit hingga 3 game sebelum Prasetyo Ramadan memastikan kemenangan atas Rambitan Rindo-Rindo dan keluar sebagai juara. Kita simak laporannya.
2: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Politron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Politron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
3: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, kita sih bersyukur.
2: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
4: Nah, mungkin itu lebih ke hilang fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh terus fokus permainan terhadap konsisten aja.
2: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.
1: Ratusan warga komplek Gria Korpri, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, antusias mengikuti Jalan Sehat peringati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, meski dalam suasana diselimuti kabut asap tebal. Berikut kita simak laporannya.
5: Meski dalam suasana diselimuti kabut asap tebal, tidak menurunkan antusias warga komplek Gria Korpri, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya mengikuti Jalan Sehat. Kepala Desa Sungai Raya Dalam, Tugio, mengatakan kegiatan ini memang terpusat di lapangan badminton PB Beringin Jaya. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
6: Kabut, bencana kabut kita menjadi salah satu solusi. Khususnya di Dusun Bunga Raya, Balasusia, dan lingkungan RW 07. Harapannya ke depannya ini lebih banyak lagi. Kami mewakili pemerintah desa Sungai Raya Dalam, ke depannya lebih berbuat lebih dari ini lagi. Mungkin itu saja.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Jalan Sehat Zulkarnain bersyukur meski di tengah kabut asap tebal, antusias masyarakat komplek Gria Korpri sangat tinggi mengikuti Jalan Sehat yang diikuti lebih dari 400 peserta. Selain menggelar Jalan Sehat, panitia juga membagikan masker gratis kepada masyarakat, pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis, mobil kesehatan gratis, dan menyediakan obat gratis.
7: Estimasi peserta yang datang dalam harga yang tidak begitu kurang lebih 400-an. Terus kita juga membagi masker gratis dengan situasi asap kabut yang lumayan tebal gitu. Tapi bagi masyarakat yang untuk datang tidak menjadi satu halangan. Dan kita juga menyiapkan pemeriksaan kesehatan gratis.
5: Zulkarnain menjelaskan, untuk konsumsi selama pelaksanaan Jalan Sehat, masyarakat bergotong royong membawa lauk pauk masing-masing. Meski yang hadir dalam kegiatan ini 1.000 orang tidak menjadi permasalahan bagi panitia. Zulkarnain pun berharap kedepannya kegiatan serupa bisa kembali digelar. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Silakan Supriyadi, laporan Anda.
9: Ya baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Berarti mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti untuk kondisi cuaca hari ini, kami perkirakan masih belum terdapat potensi hujan yang signifikan di wilayah Kalimantan Barat, sehingga untuk cuaca untuk pagi hingga siang, maupun siang, sore, ataupun malam hingga dini hari, kami perkirakan kondisi cuaca udara kabur. Adapun untuk angin hari ini, kami perkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas akumulasi 24 jam, terdeteksi ada 7.374 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pulau 1 Pontianak bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Supriyadi. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau. Dan juga di pagi hari ini tentunya kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja, Andre Sapar, rekan di pagi hari ini yang terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting, yang nantinya akan menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca terkini dan juga lalu lintas serta sorotan yang nantinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Andre.
3: Selamat pagi, Andre.
1: Baik, dan di pagi hari ini Andre Sapar dulu di Sintang bersama dengan Linda. Selamat pagi, Linda.
2: Selamat pagi, Andre, dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini, salam sehat.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya di pagi hari ini, Linda?
2: Baik, kalau di kota Sintang di pagi hari ini, kalau untuk cuaca masih asap yang luar biasa tebal sekali dan sudah mengkhawatirkan udara di kota Sintang untuk pagi hari ini. Untuk situasi jalan masih sepi karena memang untuk sistem pembelajaran masih dari rumah, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Linda. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma. Selamat pagi, Isma.
3: Ya, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau sama dengan Sintang ya Andre ya, kabut asapnya juga cukup luar biasa. Dan saat ini untuk Sanggau arus lalu lintas juga masih sepi karena saat ini juga masih diberlakukan belajar dari rumah hingga 4 September nanti.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Isma. Dan di Sambas di pagi hari ini bersama dengan Wahyu. Selamat pagi, Wahyu.
4: Selamat pagi rekan Andre, kondisi di Kabupaten Sambas juga tidak lebih baik dari kabupaten kota yang lain karena memang kondisi cuacanya semakin memburuk dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Dan nanti informasi terkait dengan karhutla akan kita bahas di topik bahasan utamanya, Andre.
1: Baik, dan juga tentunya di Pontianak di pagi hari ini kurang lebih sama dengan wilayah lainnya, bahwa masih diselimuti kabut asap untuk di pagi hari ini. Dan kita berharap semoga dalam beberapa waktu ke depan bisa segera turun hujan supaya kondisi udara di wilayah Kalimantan Barat ini semakin membaik tentunya ya rekan-rekan. Dan pendengar, kami akan update terkait dengan informasi sorotan di pagi hari ini, baik dari Pontianak, Sintang, Sambas dan juga Sanggau. Dimana di pagi hari ini kalau Pontianak menyoroti terkait dengan darurat asap, kasus ISPA ini mencapai 300 per hari. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, di balik kota Pontianak yang diselimuti kabut asap yang semakin memburuk, saat ini masuk kategori sangat tidak sehat atau berbahaya, dan ini menyebabkan kasus infeksi pernafasan akut atau ISPA melonjak hingga mencapai ratusan kasus per hari. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menyebut bahwa kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir, di mana kenaikan ini terjadi seiring dengan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Saptiko juga memperkirakan kenaikan kasus ISPA ini secara harian gitu ya, itu mencapai sekitar 10%. Jadi peningkatan ini mulai terlihat pada Agustus bersamaan dengan semakin tebalnya kabut asap yang dirasakan oleh masyarakat. Dan secara akumulatif, pendengar, Dinas Kesehatan juga mencatat kasus ISPA setiap harinya itu mencapai 300 kasus atau naik 200 dibandingkan dengan hari-hari biasanya yang berada di angka 100 kasus yang didominasi anak-anak dan juga lansia. Dan untuk mengantisipasi lonjakan kasus akibat dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan ini juga melakukan sejumlah langkah, di mana yang pertama yang mereka lakukan ini adalah dengan mengedukasi agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar. Dan langkah kedua yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah menyiapkan logistik untuk penanganan ISPA. Dan selain itu, logistik diare juga disiapkan karena kondisi air bersih yang juga turut berkurang dan berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sintang terlebih dahulu terkait dengan kualitas udara Sintang yang mencapai rekor level tertinggi. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana memang kualitas udara di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada hari Sabtu kemarin, 29 Agustus 2026, ini mencapai rekor level tertinggi dengan angka menembus lebih dari 750. Nah, data mengkhawatirkan ini tercatat langsung melalui alat monitoring di Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tebelian Sintang. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, ini mengatakan bahwa lonjakan angka ini menunjukkan kondisi udara yang sudah masuk dalam kategori sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, kualitas udara di Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang ini di sini dikatakan bahwa memang mencapai level tertinggi. Dan ini sudah terkait situasi darurat ini, Darmawan menghimbau keras masyarakat untuk menghindari aktivitas di luar ruangan. Nah, apabila terpaksa harus keluar rumah, warga wajib memakai masker pelindung yang standar. Menurutnya, penggunaan masker sangat diperlukan untuk mengurangi paparan partikel halus PM2,5 yang dapat dengan mudah terhirup dan masuk ke dalam saluran pernapasan, sehingga berisiko memicu gangguan kesehatan akut. Nah, hingga saat ini pihak BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tebelian Sintang ini terus memantau perkembangan kualitas udara secara berkala dan meminta masyarakat untuk tetap tenang serta selalu mengikuti informasi resmi terkait kondisi lingkungan terkini. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan ISPA Sanggau ini melonjak 25%, terbanyak pada anak-anak dan juga lansia. Seperti apa informasinya, Isma, silakan.
3: Baik Andre, pendengar dan juga teman-teman, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Sanggau meningkat signifikan hingga 20-25% dalam sebulan terakhir di tengah karhutlah. Yang mana Kepala Puskesmas Sanggau Yuliana Yuli Eklasia menyebut kondisi udara dan juga cuaca tentu menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus tersebut pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Yuli juga menyebutkan kelompok anak-anak dan lansia menjadi yang paling banyak terdampak karena lebih rentan terhadap gangguan pernapasan akibat paparan asap. Peningkatan kasus tersebut tercatat selama kondisi kabut asap masih menyelimuti wilayah Sanggau. Selain itu, ia juga menjelaskan, masyarakat yang mengalami batuk, sesak napas atau gejala gangguan pernapasan lainnya perlu segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, yang mana langkah tersebut penting dilakukan ketika warga mulai mengalami keluhan setelah terpapar kabut asap. Dan Yuli juga meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Sanggau, yaitu penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan menjadi imbauan yang disampaikan untuk mengurangi paparan asap. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas. Kita juga akan simak informasi terkait dengan Satgas Karhutla perkuat deteksi dini titik api di Sambas, dan kemudian ini ada patroli dan juga edukasi yang digencarkan. Seperti apa informasinya, Wahyu, silahkan.
4: Benar sekali rekan Andre, terkait dengan Karhutla di Kabupaten Sambas juga memiliki kualitas udara yang semakin buruk dari hari ke hari. Beberapa hari terakhir kualitas udara di Kabupaten Sambas terdeteksi sebagai sangat tidak sehat atau bahkan menyentuh di angka 201. Ini menjadi indikator terburuk juga sepanjang paling tidak satu pekan ini untuk kualitas udara di Kabupaten Sambas. Sementara itu pengupayaan penanganan karhutla di Kabupaten Sambas mulai bervariasi, terutama terkait dengan deteksi dini terkait dengan titik-titik karhutla baru. Nah, paling tidak sampai dengan tanggal 27 kemarin titik api yang ada di Kabupaten Sambas, juga beberapa lahan yang terbakar itu mencapai 2.318 hektar. Dan ini tentunya memicu peningkatan kesiagaan dan patroli terpadu. Dan memang deteksi dini dan penyuluhan sekarang sedang gencar-gencarnya dilakukan, terutama oleh tim Satgas Karhutla yang dipimpin oleh Brigjen TNI Budi Santoso, yang juga memberikan penyuluhan di aula kantor kecamatan Teluk Ramat juga, kemudian Kecamatan Jawai, dan tentunya dukungan lintas instansi juga sedang berjalan gencar-gencarnya di Kabupaten Sambas, terutama dari tim edukasi dari Lebdiklat Polri, kemudian Mabes TNI juga turut hadir di Sambas memperkuat itu deh sinergi daripada penanganan bersama Polres Sambas dan Kodim 1208 Sambas. Dan sampai dengan sekarang kalau misalnya dilihat kondisi di Kabupaten Sambas, kayaknya seperti jarak pandang ini kalau pagi ini hanya 70 sampai dengan 80 meter saja rekan Anda. Ini menjadi jarak pandang terburuk semenjak terjadinya karhutlah di Kabupaten Sambas. Diperkirakan titik api sekarang bertambah terutama di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan Sambas Kota, yaitu Kecamatan Teluk Ramat kemudian dan Kecamatan Paluh rekan Andre. Untuk informasi titik terbarunya paling tidak sampai dengan hari ini kemungkinan besar akan diupdate nanti sore rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi berikutnya dari Sambas di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar dan juga rekan-rekan, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
8: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
9: Bunda, janca main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Kabar dari Kalbar dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kali ini kita akan beranjak ke Sintang terlebih dahulu terkait dengan Kapolsek Ela Hilir yang buka open turnamen bola mini soccer ya. Seperti apa informasinya dari Sintang, Linda?
1: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Kapolsek Ela Hilir Ibda Daiki Jauganda ini membuka langsung open turnamen bola mini soccer Polsek Ela Hilir di lapangan bola batu besi Desa Nangga Ela Hilir, Kecamatan Ela Hilir pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Nah, Kapolsek Ela Hilir mengatakan open turnamen bola mini soccer Polsek Ela Hilir Cup tersebut dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Open turnamen ini juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diharapkan dalam pertandingan selalu mengutamakan sportivitas, menjaga silaturahmi baik sesama pemain maupun supporter. Dan ia mengatakan selain itu diharapkan dapat menjaring bakat-bakat pemain untuk event-event lebih jauh dan podium lebih tinggi. Nah, pembukaan ini dihadiri Sekcam Ela Hilir Kaini dan Ramil Ela Hilir, diwakili Sertu Prayetno, Kepala Puskesmas Ela Hilir Teguh Santoso, Kades Ela Hilir Budiono, Kades Pelempai Jaya Masyuri, Tokoh Masyarakat Fajarudin, Tokoh Pemuda Fadli, Masyarakat Ela Hilir, serta tim yang akan bertanding. Di momen pembukaan, Kapolsek Ela Hilir menghimbau kepada seluruh masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebelum dilakukan penendangan bola pertama, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Ela Hilir agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, tidak membakar sampah di sembarangan tempat, tidak melakukan aktivitas lain yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, serta selalu menggunakan masker. Demikian informasi kedua dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi kali ini terkait

0: data dari titik Opandu Arongbolopa pada ketinggian 568,3 meter dengan rotasi 360 derajat menjadi salah satu gambaran kondisi jarak pandang di tengah pekatnya udara. Menurut OBOB, pihaknya juga akan menggunakan drone untuk mendapatkan gambaran kondisi udara dan juga jarak pandang secara lebih menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi lapangan perlu dipantau langsung seiring memburuknya kualitas udara di Sanggau. Dan menyikapi kondisi udara tersebut, OBOB mengimbau warga Sanggau untuk menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah, dan ia juga meminta masyarakat memperbanyak minum air putih dan mengkonsumsi makanan bergizi. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan berikutnya kita bergeser kembali kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan beberapa sekolah di Sambas. Ini tetap masuk dengan jam yang disesuaikan. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
2: Baik, rekan Andre, menyambung informasi dengan kualitas udara di Kabupaten Sambas yang semakin memburuk. Masyarakat Kabupaten Sambas baru saja menyoroti surat edaran daripada Bupati terkait dengan ketetapan jam belajar di tanggal 30 Agustus kemarin, suratnya keluar ya begitu. Kualitas udara di Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Agustus 2026 kemarin berada memang pada titik sangat berbahaya, dan memang berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendidikan dan Dasar dan Menengah nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lain. Bupati Sambas kemarin baru saja menetapkan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka terbatas dengan penyesuaian jam belajar sebagai berikut. Setelah sebelumnya surat edarannya pas sampai dengan tanggal 28 itu adalah belajar daring ataupun dari rumah. Sekarang surat edaran ini menetapkan kalau misalnya jenjang PAUD itu masuk jam 8, kemudian pulang jam 9, kemudian jenjang SD itu masuk jam 8, pulang jam 10, kemudian jenjang SMP masuk jam 8, pulangnya jam 11. Itu yang kemudian paling tidak tergambar dalam surat edaran yang diedarkan oleh Bupati Kabupaten Sambas di tanggal 30 kemarin. Dan memang seluruh aktivitas masyarakat wajib dipindahkan ke dalam ruangan kelas, kemudian pelaksanaan upacara bendera juga berada di ruang kelas olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan. Terus peserta didik, tenaga pendidikan, dan wajib memperketat penggunaan masker dan sebagainya. Tetapi surat edaran ini kemudian mendapat sorotan dari masyarakat terkait dengan kondisi yang sebenarnya sekarang lebih parah dibanding dengan sebelumnya saat surat edaran daring itu keluar begitu. Jadi masyarakat mempertanyakan kok masih sekolah dan lain sebagainya. Sampai dengan informasi ini saya sampaikan belum ada surat edaran lain, dan nanti akan menjadi bahasan lain di masyarakat, dan nanti kita coba diskusikan di segmen lain rekan Andre.
1: Baik, ya, kita berharap ini ya semoga dengan aturan yang berlaku ya harusnya bisa lebih condong ke anak-anak tentunya ya Wahyu ya.
2: Benar sekali, kalau misalnya dari konsen masyarakat terkait dengan komentar masyarakat, beberapa anak-anak juga sudah mulai sulit bernapas dan memang memutuskan walaupun surat edarannya sudah keluar tetapi untuk tetap berada di rumah saja karena memang ada urgensi kesehatan di sana rekan nanti.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Dan kali ini nah Pontianak menyoroti terkait dengan warga Pontianak Timur yang antri air bersih di tengah kemarau. Dan informasi ini pendengar yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda adalah terkait dengan warga Kecamatan Pontianak Timur di Kota Pontianak ini ramai mengantri air bersih di booster Perumnas 3, dan layanan ini menjadi solusi sementara bagi warga menyusul air PDAM yang berubah menjadi asin akibat kemarau berkepanjangan. Dan musim kemarau ini yang berlangsung hampir 2 bulan itu membuat kebutuhan air bersih warga Kecamatan Pontianak Timur di Kota Pontianak ini semakin meningkat. Dan di booster Perumnas 3, warga tampak antusias mengantri untuk mendapatkan air bersih yang disediakan PDAM. Dan yang mana di sini warga Kompleks Seruni, Andini mengatakan bahwa air bersih ini sangat membantu masyarakat terutama karena air PDAM yang biasa digunakan sehari-hari itu kini terasa asin. Dimana menurutnya air PDAM yang berubah menjadi asin ini hanya dapat digunakan untuk mandi dan juga kakus, sementara kebutuhan air untuk minum dan keperluan lainnya itu membutuhkan air bersih yang layak. Dan Penjaga booster Perumnas 3

0: Abdul Hadi yang menjelaskan bahwa layanan penyaluran air bersih ini dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan warga tidak dibatasi jumlah pengambilan air, namun harus menggunakan wadah berupa galon atau jeriken, yang mana tidak diperbolehkan menggunakan tangki. Itu dia rekan-rekan informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Memang terlihat di beberapa wilayah masyarakat memang sedang mengantri air bersih gitu ya, untuk mendapatkan air yang bisa untuk dikonsumsi sehari-hari gitu rekan-rekan. Kalau di sana bagaimana rekan-rekan untuk sementara ini? Kalau di Sintang bagaimana Linda?
1: Baik, kalau untuk di Sintang juga sama rekan Andre, ini sudah mulai banyak yang sulit atau kesulitan mendapatkan air bersih gitu ya. Bahkan ada beberapa juga ibu rumah tangga yang mengeluhkan karena ternyata untuk keuangan mereka harus keluar lebih gitu ya, karena harus membeli air dengan harga yang lumayan atau cukup tinggi Andre.
0: Oke, baik. Kalau di Sanggau, Isma?
2: Kalau di Sanggau sejauh ini Andre, karena Sanggau ini mungkin apa ya, banyak menggunakan bor nampaknya ini Andre.
0: Jadi masih sementara aman ya untuk di Sanggau ya?
2: Aman, tetapi kalau untuk wilayah perbatasan kemarin itu air bersih dari PDAM itu mungkin sudah hampir 2 bulan tidak jalan. Kalaupun jalan itu hanya tempat-tempat tertentu gitu. Jadi masyarakat di wilayah perbatasan itu saat ini lagi berpacu dengan membuat sumur bor ini Andre.
0: Baik. Kalau di Sambas Wahyu?
3: Kalau di Sambas untuk air minum rekan Andre, sebenarnya sampai dengan kemarin juga kita sempat cek apakah kelangkaan air minum itu juga terjadi di Kabupaten Sambas, dan memang itu tidak rekan Andre ya, untuk air minum masih sangat mudah, terutama untuk UMKM yang air kemasan itu masih banyak tersedia di Kabupaten Sambas. Kita juga sempat menanyakan terkait dengan debit air sungai di Kabupaten Sambas apakah mengalami penurunan sudah seperti kabupaten kota yang lain yang sempat diinformasikan. Ternyata untuk debit air di Kabupaten Sambas, terutama Sungai Sambas Kecil dan Sungai Sambas Besar, itu masih berada dalam titik normal rekan Anda. Jadi tidak ada penurunan debit air sampai dengan sekarang juga. Kualitas airnya tidak menurun, karena beberapa titik juga ada yang mengkhawatirkan airnya menjadi asam dan lain sebagainya. Sampai dengan sekarang harusnya untuk permasalahan air ini di Kabupaten Sambas aman rekan Anda.
0: Baik. Ya, kita berdoa semoga ini kaitannya dengan air, kemudian kabut asap dan lain sebagainya di wilayah Kalimantan Barat ini segera selesai gitu ya. Karena memang kalau untuk di wilayah kota Pontianak ini, beberapa wilayah memang masyarakat sedang ramai-ramai juga gitu ya, untuk mencari, untuk bisa mendapatkan air yang layak untuk dikonsumsi gitu rekan-rekan semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan untuk Linda yang ada di Sintang, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali rekan Andre.
0: Baik, untuk Isma juga terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali Andre.
0: Dan juga Wahyu yang ada di Sambas, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasi atau menyimak informasi di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang ngise, bukan sembahyang ngise, kayak alangan Juli, kena edak naon ke apa-apa. Ribut, dia pecah, selang, muka, kurang, apa, cepat, si 2 menit, kayak enak kambruk, ini kan sana, terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.